satu poin yang paling banyak disoroti adalah realisasi janji pemerintah daerah terkait pemberian insentif kepada petani LP2B. Menurutnya, kebijakan itu penting karena juga menjadi bagian dari tindak lanjut evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan LPP APBD Jember tahun anggaran 2025. Pihaknya menilai proses pendataan ini juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Sebab berbagai program bantuan pemerintah kini mengacu pada ketentuan desil sehingga data penerima harus benar-benar valid, dan DPRD juga meminta DTPHP memastikan jumlah petani yang diusulkan memang sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga program insentif tepat sasaran. Sementara itu, Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian DTPHP Jember, Muhammad Kosi, menjelaskan, berdasarkan basis data yang dimiliki, luas LP2B di Jember mencapai sekitar 86.700 hektar. Namun hingga kini, pemetaan kepemilikan lahan pertanian identitas petaninya masih belum rampung sehingga menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dulu. Pendataan tersebut juga menjadi penting karena pemberian insentif tidak bisa dilakukan secara sembarangan. DTPHP masih harus menyelaraskan mekanisme penyaluran dengan regulasi yang berlaku, termasuk kemungkinan adanya kriteria tertentu bagi penerima. Apalagi untuk Undang-Undang Nomor 41 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, memang mengamanatkan bahwa petani yang mempertahankan lahannya sebagai LP2B berhak memperoleh insentif. Sebagai gambaran ya Sobat K, bahwa berdasarkan dari sensus pertanian BPS 2023, Jember memiliki 357.000 lebih rumah tangga petani. Tetapi hingga kini masih belum diketahui secara pasti berapa jumlah petani yang mengelola lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B. Begitu pula bentuk insentif yang akan diberikan, apakah berupa keringanan pajak, bantuan, atau skema lain, ini masih menunggu penyelarasan regulasi.

0: Rizky Febian Malam Rawan baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Ini dari informasi dari saluran WhatsApp ya Sobat K, dari Sobat Rosid, untuk kondisi informasi pengalihan arus lalu lintas ya, karena akan diberlakukan karnaval di Kecamatan Balung Sobat K per Senin 31 Agustus hari ini. Jadi untuk yang dari arah Rambi Puji, untuk roda 4 kecil nanti akan melintas ke pertigaan Dam Curah Malang ke belok kanan. Untuk roda 4 besar bisa melalui pertigaan Kaliputi. Kalau dari arah Puger, untuk roda 4 kecil bisa melewati pertigaan Patona Balung, tepatnya Balung Kulon ya, kemudian belok kiri ke arah Desa Tutul. Untuk roda 4 besar ke pertigaan Kasian Timur. Untuk dari arah Wuluhan, roda 4 kecil bisa melintas ke pertigaan arah Kemuning Timur, Jembatan Balung Lor. Jadi lewat pertigaan ke arah Kemuning ya, timurnya Jembatan Balung Lor. Kemudian untuk roda 4 besar bisa melewati perempatan Polsek Wuluhan. Kalau yang dari arah barat, roda 4 besar ditutup di Dam Spedo. Untuk roda 4 kecil bisa melihat rute yang sudah disediakan ya, karena ditutup di perempatan Igir-Igir Balung Lor. Jadi itu ada beberapa rute yang bisa Sobat K nanti akan lewati karena masih dilakukan pengalihan arus lalu lintas di Kecamatan Balung Lor dari arah Rambi Puji, arah Puger, Wuluhan, sama dari arah barat ya. Kalau yang dari arah barat, roda 4 besar ditutup di Dam Spedo, kalau roda 4 kecil ditutup di perempatan Igir-Igir Balung Lor. Nah, ini bisa untuk diantisipasi saja, apalagi untuk Sobat K yang akan melakukan aktivitas ke arah sana. Nanti kita akan bantu update terus ya kondisi traffic di pagi hari ini Sobat K. Jadi kalau ada info-info penting boleh share ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Upaya PMK Banyuwangi meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Sebagai bentuk insentif atas kinerja tersebut, Banyuwangi mendapat tambahan 300 unit program bedah rumah. Apresiasi itu berupa penghargaan terbaik 1 atas implementasi program 3 juta rumah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada Jumat 28 Agustus kemarin. Banyuwangi mendapat insentif tambahan untuk bedah rumah warga prasejahtera sebanyak 300 unit dengan nominal 20 juta rupiah per rumah.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun ini telah menerima 51,6 miliar rupiah dana revitalisasi untuk pembangunan atau rehabilitasi 96 sekolah, mulai tingkat PAUD, SD dan SMP sederajat swasta maupun negeri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo, Sopan Effendi bilang, tahun ini ia mengusulkan 393 sekolah yang mengalami kerusakan di atas 60% untuk mendapatkan dana revitalisasi, namun masih 96 sekolah yang dicairkan. Pada Mei 2026, dana revitalisasi yang diterima Pemkab Situbondo dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih 31 miliar rupiah. Dan pada bulan Agustus 2026, ada tambahan sehingga menjadi 51,6 miliar rupiah.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu apresiasi BKSG jaga kerukunan. Wali Kota Batu Nurrahman mengapresiasi Badan Kerjasama Gereja Kota Batu yang dinilai aktif menjaga kerukunan dan harmonisasi masyarakat. Nurrahman mendorong BKSG terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan Pemkot Batu serta menghadirkan berbagai inovasi. Menurutnya, kegiatan BKSG tidak hanya mempererat kerukunan, tetapi juga menggerakkan UMKM dan kepedulian sosial melalui bazar serta donor darah. Nurrahman juga mengajak seluruh peserta menjaga kebersihan dan terus mempertahankan harmonisasi antar umat beragama di Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K, 9 anggota Ahlul Hali Awakdi atau Ahwa secara mufakat memilih Kiai Haji Miftahul Akhir sebagai Rais AA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Masa Khidmat 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah 9 anggota Ahwa melakukan rapat tertutup di rumah tinggal Kiai Haji Wahab Hasbullah yang kini menjadi dalam kesepuhan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada Minggu kemarin. Setelah melakukan musyawarah tertutup, anggota Ahlul Hali Wal Akdi secara mufakat memutuskan bahwa nama Kiai Haji Miftahul Akhir dipilih menjadi Rais AAM Pengurus Besar Masa Khidmat 2026-2031. Hal itu disampaikan oleh Kiai Haji Anwar Iskandar, anggota Ahwa. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam hasil rapat Ahwa dan ditandatangani oleh seluruh anggota Ahwa. 9 anggota Ahwa yang menandatangani keputusan tersebut yaitu Kiai Haji Nurul Huda Zazuli, kemudian Kiai Haji Nuruz Zahri Yahya, kemudian Dr. Kiai Haji Baharudin HS, KH Miftahul Akhyar, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, kemudian Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Anwar Mansur, dan Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin dan Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj. Dalam keputusan tersebut, Kiai Haji Miftahul Akhyar kembali dipercaya menduduki posisi Rais AAM PBNU untuk periode 2026-2031. Yang sebelumnya, Miftahul Akhyar juga menjabat sebagai Rais AAM PBNU dan ia kini kembali mendapatkan amanah untuk memimpin jajaran syuriah PBNU melalui mekanisme Ahwa yang telah disepakati dalam Muktamar ke-35 NU. Dan seperti diketahui Sobat K, bahwa pemilihan Rais AAM melalui Ahwa merupakan hasil keputusan Muktamar ke-35 NU sebagai Muktamirin menyepakati perubahan mekanisme pemilihan kepemimpinan PBNU. Dan sebelum proses pemilihan Rais AAM, 9 kiai tersebut terlebih dulu ditetapkan sebagai anggota Ahwa berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam pemungutan suara.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Kembali di 102,9 Kia Radio Sobat K, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari PT KAI Daop 9 Jember, memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang dengan menyiapkan pembangunan 96 jalur perlintasan atau JPL di wilayah kerjanya. Dari jumlah tersebut, 10 JPL menjadi prioritas dan saat ini sudah dalam proses pembangunan. KAI menargetkan seluruh JPL prioritas mulai beroperasi pada awal Oktober 2026. 10 titik tersebut tersebar di Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Jember. 5 diantaranya berada di Kabupaten Jember, yaitu di wilayah Jatiroto Tanggul, Arjasa Kotok, Bangsal Sari Rambi Puji, Kalisat Ledok Ombo, serta Ledok Ombo Sempolan. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro pada Sabtu 29 Agustus kemarin juga mengatakan bahwa pembangunan JPL ini merupakan langkah pencegahan untuk menekan risiko kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan maupun pengguna jalan. Tidak hanya membangun fasilitas, KAI juga merekrut 400 petugas untuk mendukung pengelolaan 96 JPL tersebut. Seluruh operasional perlintasan akan berada di bawah pengelolaan KAI dan mengikuti standar keselamatan. Cahyo juga menyebut, sepanjang 2025 tercatat 19 kejadian temperan di wilayah Daop 9 Jember. Sementara hingga 2026 terjadi 4 kejadian. Karena itu, KAI juga memperkuat pemeriksaan fasilitas, pengawasan perlintasan, kesiapan petugas, edukasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian. KAI juga mengingatkan masyarakat agar tidak menerobos palang perlintasan, tidak berhenti di atas rel, dan selalu mendahulukan kereta api. Cahyo juga menegaskan keselamatan ini bukan hanya tanggung jawab KAI, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan pengguna jalan. Karena kereta api membutuhkan jarak pengereman yang panjang dan tidak dapat berhenti secara mendadak. Good morning. Sound of Knowledge. Harapannya dari KAI Daop 9 Jember yang nantinya akan membangun 96 JPL ya Sobat K, yang nantinya juga menyiapkan 400 petugas, ini diharapkan bisa untuk memperkuat kenyamanan, keselamatan untuk wilayah yang berada di jalur-jalur yang rawan adanya kecelakaan, terutama di 10 titik yang tersebar di Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Jember ya Sobat K, yang tadi juga disampaikan termasuk di wilayah Jatiroto Tanggul, Arjasa Koto, Bangsal Sari Rambi Puji, Kalisat Ledok Ombo, serta Ledok Ombo Sempolan. Ini juga harus didukung dengan keselamatan dari masyarakat dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalaupun melintas di rel kereta api ya, harus melihat kiri dan kanan, kemudian juga harus patuhi rambu, jangan nyerobot, kemudian jangan beraktivitas di dekat rel kereta api, jangan melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri ya Sobat K. Kita harus patuh dan taat dengan aturan berlalu lintas. Apalagi kereta api, jalurnya itu sudah berbeda ya, dan kita harus prioritas terhadap jalur kereta api. Karena kereta api memiliki jarak pengereman yang panjang, jadi nggak bisa tiba-tiba ngerem. Kita pun harus bisa untuk memaklumi dan juga melihat bagaimana situasi saat itu. Jadi harus taat dengan aturan yang sudah ditentukan.

0: Katlanis pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, sebuah pabrik milik PT Prakarsa Alam Segar di kawasan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Kebakaran di area gudang limbah paling belakang yang berdekatan langsung dengan permukiman padat penduduk. Kondisi ini pun sempat menimbulkan kepanikan warga. Dari video amatir milik warga, api tampak membumbung tinggi dari bagian belakang pabrik milik PT Prakarsa Alam Segar yang memproduksi mie instan di Jalan Kaliabang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu tengah malam. Dari pantauan di lapangan, titik api berada di gudang limbah yang berisi kardus, di mana lokasi gudang ini bersebelahan langsung dengan permukiman padat penduduk yang hanya dipisahkan tembok. Hal ini sempat menimbulkan kepanikan warga lantaran lokasi titik kebakaran yang persis bersebelahan dengan permukiman. Proses pemadaman sempat mengalami kendala karena titik kebakaran berada cukup jauh di bagian dalam area pabrik. Belum diketahui secara pasti apa penyebab kebakaran ini dan apakah ada korban jiwa serta berapa jumlah total kerugian yang diderita lantaran tertutupnya akses informasi dari pihak pabrik.
1: Terus kebakaran ini gimana awalnya, Pak RT?
2: Katanya sih becek di tempat limbah. Kebakaran awalnya.
1: Ini pabrik atau apa?
2: Pabrik.
1: Pabrik. Itu api muncul dari belakang pabrik atau seperti apa?
2: Dari belakang pabrik, samping tembok.
1: Nah, untuk waktu pas kejadian, warga sekitar panik atau seperti apa?
2: Panik. Panik semua.
1: Karena lokasi pabrik tersebut.
2: Karena berdekatan pemukiman, Pak.
0: Kebakaran lahan dan hutan menghanguskan lahan perkebunan di Beroangin, Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tim Satgas Karhutla yang berjibaku memadamkan api mengalami kesulitan karena lokasi di area perbukitan. Kebakaran lahan ini, pemirsa, sulit dikendalikan karena lokasi titik api yang berada di area perbukitan yang berada di atas ketinggian. Sehingga petugas dan mobil pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau langsung ke lokasi kebakaran. Tim Satgas Karhutla yang terdiri dari Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, dibantu warga sekitar yang mendapat laporan pun langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan. Untuk memadamkan kebakaran, sebanyak 2 unit mobil dinas kebakaran serta 1 unit mobil tangki milik TNI dikerahkan ke lokasi kebakaran. Namun yang menjadi kendala karena mobil pemadam tidak dapat menjangkau lokasi kebakaran. Dan Ramil Wonomulyo Kodim 1402, Polman Kapten Infanteri Ahmad Yani mengatakan, kebakaran ini sudah dapat dikendalikan di bagian bawah, namun masih membakar lahan bagian puncak di atas perbukitan. Penanganan kebakaran ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan Satgas Karhutla di Kabupaten Polewali Mandar, terlebih kondisi lahan yang kering dapat membuat api lebih mudah terbakar dan juga menjalar.
3: Saya mau pukul juga ini, saya pegang kamera ini sama HP. Tunggu ya.
4: Kita atasi yaitu dengan pemadaman dengan menggunakan mobil pemadam dari unit TP-917 Keris Muda Mandar dan dari UPTD Pemadam Kabupaten Polman. Ya, saat ini kondisi terakhir, api tinggal berada di bagian atas. Bagian atas kemudian karena sulitnya medan dan malam hari gelap, jadi kita hanya berada di bawah. Menunggu, jangan sampai mencegah untuk jangan sampai merambat ke pemukiman.
0: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia kami lanjutkan kembali untuk Anda.
5: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat KI, kembali di KI Perspektif barengan dengan Raviana. Di pagi hari ini, seperti biasa rutinitas kita setiap hari Senin ya Sobat KI, kita akan ngobrolin terkait dengan perkiraan cuaca, terutama di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan seperti apa. Nah, kita pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan Bapak Diau Rohman dari Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Gimana kabarnya di hari Senin 31 Agustus, sudah akhir bulan nih Bapak?
2: Alhamdulillah baik, Mbak.
1: Alhamdulillah baik ya, semoga selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran untuk segala aktivitasnya. Seperti biasa Bapak, setiap pagi hari Senin kita akan sharing-sharing terkait dengan perkiraan cuaca selama sepekan ke depan. Menurut dari prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember dari Bapak Diau Rohman, bagaimana untuk kondisi cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan?
2: Ya baik, untuk update prakirawan cuaca wilayah Jember dalam satu minggu ke depan, tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2026, secara umum prakirawan cuaca wilayah Jember dalam seminggu ke depan masih sama, akan didominasi cerah hingga maksimal cerah berawan. Saat ini El Nino masih kuat di wilayah Pasifik Timur dan saat ini juga masih berada di puncak musim kemarau. Memasuki bulan September, musim kemarau, intensitas musim kemarau masih cukup kuat, ditambah dengan faktor El Nino yang mendorong kondisi semakin kering. Waspadai potensi kekeringan air maupun mengeringnya lahan pertanian. Itu Mbak.
1: Baik, dari informasi yang kami dapat bahwa El Nino di tahun ini, terutama di bulan Agustus ini, disebut tertinggi dalam 150 tahun. Artinya seperti apa itu Bapak?
2: Ya Mbak, jadi saat ini El Nino sudah berada di fase sangat kuat, yaitu lebih dari 2,0 indeksnya, plus 2,0, saat ini sudah mencapai 2,33. Itu menandakan bahwa El Nino saat ini tergolong El Nino yang sangat kuat dengan pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan dengan dalam 100 tahun terakhir. Biasanya El Nino itu butuh waktu sekitar 3 sampai 4 bulan untuk berada pada fase sangat kuat dan relatif jarang terjadi, frekuensi kejadiannya sedikit. Untuk kategori El Nino sangat kuat itu terjadi di tahun 97 dan 2015. Di tahun 2023 kemarin masih berada pada fase kuat di bawah, hampir mendekati 2,0 tapi tidak melebihi. Namun di tahun ini sudah mencapai 2,33 di bulan September dan pertumbuhannya dari awal kemunculan El Nino dia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 bulan. Jadi dengan fase pertumbuhan El Nino yang sangat cepat ini dan juga intensitas El Nino-nya yang sangat kuat, itu dia menandakan pertumbuhan El Nino dan kekuatan El Nino yang sangat kuat dalam 100 tahun terakhir.
1: Baik, berarti memang sangat kuat ya untuk El Nino di tahun ini, terutama yang kita rasakan di bulan Agustus. Berarti ini juga berpengaruh juga dampaknya pada pembentukan awan di sejumlah Indonesia, apalagi untuk saat ini wilayah juga semakin kering gitu ya. Jadi potensi cuaca atau musim kemarau lumayan agak panjang ini juga terjadi ya, Bapak?
2: Ya, benar Mbak. Jadi El Nino membuat musim kemarau bersifat lebih kering dan durasinya bisa lebih panjang.
1: Baik-baik. Untuk fenomena dari El Nino sendiri, mengapa kok bisa dikatakan lebih kuat? Apakah memang ada faktor yang mengikuti terkait dengan El Nino yang sangat kuat di bulan Agustus ini, Bapak?
2: Ya, baik. Jadi El Nino itu sebenarnya merupakan fenomena yang wajar dan sirkular, artinya dia akan berlangsung normalnya biasanya setiap 5 tahun sekali. Namun karena aktivitas manusia yang semakin bertambah, kemudian polusi udara yang semakin meningkat, adanya berbagai macam aktivitas pabrik, kemudian banyaknya kendaraan bermotor di wilayah Indonesia dan juga di seluruh dunia sebagai secara garis besarnya, dia menimbulkan El Nino yang terjadi lebih cepat dibandingkan siklusnya. Saat ini El Nino bisa terjadi dalam periode setiap 3 sampai 7 tahun sekali. Seringnya setiap 3 sampai 4 tahun sekali. Dan intensitasnya cenderung cepat untuk kuat karena aktivitas karbon di bumi juga semakin meningkat dengan banyaknya pabrik dan juga kendaraan bermotor. Seperti itu, Mbak. Jadi efeknya juga terhadap kondisi cuaca juga makin terpengaruh, terutama di musim kemarau juga jadi lebih kering dan lebih panjang.
1: Baik, apakah masih ada kemungkinan turun hujan di bulan-bulan ini atau bulan depan nih, Bapak?
2: Baik, memasuki bulan September, biasanya harusnya normalnya wilayah Jember sudah masuk masa peralihan ya. Tapi karena ini saat di tahun ini ada El Nino dan juga El Nino-nya cukup kuat, sangat kuat bahkan. Jadi di bulan September ini diperkirakan wilayah Jember masih akan kering, masih musim panasnya masih akan cukup kuat, intensitas penyinaran matahari masih cukup kuat, pertumbuhan awan juga masih minim. Diprediksi mungkin nanti di bulan Oktober, sekitar pertengahan hingga akhir Oktober sampai awal November baru akan memasuki masa peralihan. Namun kita akan pantau terus bagaimana dinamika atmosfer terkini, bagaimana perkembangan El Nino-nya ke depan.
1: Baik, berarti kondisi tersebut memang dapat memperpanjang periode kering ya, dan meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air. Ini terutama apabila tidak diimbangi dengan hujan yang cukup, apabila seperti yang disampaikan oleh Bapak, perkiraannya lebih panjang, apalagi di bulan September yang seharusnya biasanya turun hujan, nah ini kemungkinan masih kering. Nah, untuk kondisi cuaca di pesisir selatan dari Bapak Adi, seperti apa nih Bapak?
2: Ya, untuk kondisi wilayah cuaca di pesisir selatan Jember dalam seminggu ke depan, 3-5 hari ke depan, untuk kondisi cuacanya juga sama seperti wilayah Jember kota, dominan cerah hingga cerah berawan. Ketinggian gelombang dalam kategori sedang, 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi kondisi cuaca dan ketinggian gelombang ini cukup mendukung, cukup kondusif untuk mendukung aktivitas perairan, terutama untuk nelayan yang hendak mencari ikan di laut. Namun perlu tetap diwaspadai dan diperhatikan kecepatan angin yang fluktuatif dan bisa berubah sesaat.
1: Baik, berarti untuk masyarakat maupun nelayan, begitupun dengan jasa transportasi laut harus melihat perkiraan cuaca secara real time ya, Bapak. Untuk yang terakhir dari Bapak Diyaur Rahman terkait dengan imbauan untuk masyarakat atau Sobat Kei, apakah ada pesan terkait persiapan mungkin yang akan dilakukan oleh masyarakat saat memasuki di puncak musim kemarau ini?
2: Ya, baik. BMKG tidak pernah bosan untuk selalu senantiasa menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jember untuk lebih antisipatif dalam menghadapi musim kemarau. Kalau saya perhatikan tuh sekarang masyarakat lebih lebih antisipatif dalam menghadapi musim kemarau. Di beberapa lahan pertanian saya perhatikan yang biasanya ditanami padi sudah mulai beralih ke tanaman palawija seperti jagung dan lain-lain yang lebih membutuhkan sedikit air. Itu merupakan langkah yang tepat di periode musim kemarau saat ini, mengingat juga El Nino-nya juga masih kuat dan musim kemarau diprediksi lebih panjang. Kemudian juga lebih bijak dalam menggunakan air, karena di beberapa desa dan di Jember juga sudah mulai mengalami krisis air bersih. Jadi bagi wilayah yang masih ada yang masih punya simpanan air, yang di warga yang di rumahnya sumurnya masih punya air, untuk lebih bijak dalam menggunakan air, tidak boros, dan lebih berhati-hati dalam menggunakan api untuk membakar sampah, dan lain-lain untuk diperhatikan, karena di kondisi yang sangat kering ini sangat tepat, sangat mudah untuk menimbulkan potensi kebakaran. Dan tentunya untuk terus memantau update informasi cuaca terkini yang diberikan oleh BMKG.
1: Baik, terima kasih banyak untuk sharing-sharing paginya di hari Senin 31 Agustus pagi hari ini, Bapak Adi. Ini tentu saja sangat penting sekali untuk Sobat K, apalagi kita masih berada di puncak musim kemarau ya Sobat, dan potensinya masih cukup panjang sehingga kita harus bijak menggunakan air bersih, jangan bakar-bakar sampah sembarangan, apalagi buang puntung rokok sembarangan. Kemudian juga harus diantisipasi dengan melihat perakiraan cuaca secara real time di website BMKG ya Bapak, biasanya sudah ada dan dijelaskan secara terperinci, dan mungkin ada aplikasi juga ya dari BMKG untuk masyarakat lebih mudah untuk melihat perakiraan cuaca.
2: Ya benar Mbak, di website BMKG sudah tersedia informasi yang cukup. Kemudian juga bisa menginstal aplikasi Info BMKG di Play Store, dan juga memantau di akun Instagram kami di info cuaca underscore Jember, untuk khususnya untuk wilayah masyarakat Jember.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak untuk sharing-sharing pagi kita terkait dengan perakiraan cuaca di Kabupaten Jember. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya, Bapak Adi.
2: Baik, terima kasih Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Diau Rohman selaku dari Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember ya, yang pagi hari ini sudah bergabung dengan kita untuk membahas bagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Sobat K, seperti biasa di hari Senin ya, nanti di jam 9 tentunya ada yang spesial dari Spektrum Jatim Sobat K, yang membahas dari bahasan yang nanti akan disampaikan di jam 9 ini sangat menarik Sobat K, di mana lebih dari 9 juta UMKM di Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Tetapi kenapa kontribusi ekspor kita masih tertatih dan kalah jauh dari negara tetangga?

global hanya akan menjadi ilusi birokrasi. Nanti akan dibahas ya Sobat K di Spektrum Jatim di tanggal 31 Agustus hari ini di jam 9 pagi yang serentak di seluruh jaringan radio favorit kamu se-Jawa Timur termasuk di 102,9 K Radio. Tapi menurut Sobat K, apa kendala terbesar yang bikin produk lokal susah tembus pasar luar negeri? Bagikan pendapat kamu ya Sobat K ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Mahal ini percuma menjelang di jam 9 pagi ya Sobat K. Dan dari seluruhan WhatsApp nampaknya ada informasi dari Sobat Yuke nih. Ini untuk informasi bagi Sobat K yang mendapatkan tiket gratis untuk Tajamtra ya Sobat K di tahun ini, bahwa untuk pengambilan tiket kereta api angkutan peserta Tajamtra 2026 dapat diambil dari tanggal 2 sampai 3 September. Jadi diundur ya Sobat K, yang awalnya 30 sampai tanggal 2, nah ini diundur jadi tanggal 2 sampai 3 September di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah ini yang harus diperhatikan. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, misinformasi atau ketinggalan informasi, dan akhirnya Zong sudah ke JSG, ternyata di sana masih belum dibuka. Nah karena informasinya ada pengunduran dari pihak panitia setempat bahwa akan dilakukan pengambilan tiket di tanggal 2 sampai 3 September. Jadi nggak jadi hari ini ya, karena kan informasi awalnya kan tanggal 31 Agustus. Nah itu diundur di tanggal 2 sampai 3. Jamnya tetap di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi ini bisa diperhatikan juga untuk Sobat K yang ingin mengambil tiket kereta api, biar sampai sana nggak zong ya Sobat. Jadi harapannya untuk Sobat K biar nggak wirawiri, takutnya udah nyampe sana ternyata masih belum dibuka, masih belum bisa diambil tiketnya. Jadi bisa diambil tanggal 2 sampai tanggal 3 di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk syarat pengambilannya seperti yang diberitahukan sebelumnya ya Sobat K, yaitu yang dibawa adalah nomor dada peserta, kemudian juga tidak boleh diwakilkan. Jadi yang mendapatkan tiket itu harus benar-benar pesertanya sesuai dengan nomor dada dan tidak boleh diwakilkan, harus datang ke JSG untuk mengambil tiket kereta api. Terima kasih informasinya ya Sobat Yuke, ini sangat penting sekali nih informasi dari pengambilan tiket kereta api. Khawatir nanti nyampe sana justru ternyata masih belum dibuka, padahal informasinya tanggal 31 ya. Nah ini karena ada pengunduran, mungkin ada beberapa hal, jadi tanggal 2 sampai tanggal 3 September di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nanti kalau ada update-update terbaru pasti kita akan bantu share secepatnya ya Sobat K, informasi-informasi penting lainnya. Jadi kalau kamu ada info-info penting juga, boleh share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Spektrum PR SSNI Jawa Timur di 102,9 FM K-Radio.
1: Dia sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffee Ku, Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
3: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
3: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

Satu single dari Leodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. Baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan tadi juga ada informasi dari Sobat Sulis yang bergabung di saluran WhatsApp. Ini seperti yang disampaikan oleh Sobat Roshid ya Sobat K, bahwa di hari Senin, hari ini ya tepatnya, di Kecamatan Balung ada karnaval sehingga diberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Jadi untuk pengendara yang dari arah Rambi Puji, untuk roda 4 kecil bisa melintas ke pertigaan di Dam Curah Malang ke belok kanan. Untuk R4 besar bisa melalui pertigaan Kali Putih. Kalau dari arah Puger, R4 kecil melintas ke pertigaan Patona Balung Kulon belok kiri arah Desa Tutul. Nah, untuk yang roda 4 besar bisa melintas ke pertigaan Kasian Timur. Kalau dari arah Wuluan, roda 4 kecil pertigaan arah Kemuning, tepatnya di timur jembatan Balung Lor. Kemudian untuk roda 4 besar melintas ke perempatan Polsek Wuluhan. Kalau dari arah barat, roda 4 besar ditutup di Dam Spedo, untuk roda 4 kecil ditutup di perempatan Igir-Igir Balung Lor. Ya, ini untuk pengalihan arus lalu lintas ya Sobat K, untuk giat karnaval di pagi hari ini. Nampaknya sore ya atau siang di Balung Sobat K, sehingga untuk sementara diberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Tadi disampaikan di arah Rambi Puji, Puger, Wuluhan, ini tadi disampaikan kemana aja roda 4 bisa melintas. Nah, ini bisa diantisipasi untuk Sobat K yang akan melakukan aktivitas ke arah sana Sobat K. Nanti kita akan bantu terus update informasinya ya Sobat ke WhatsApp K Radio. Oh, untuk karnavalnya dimulai di jam 3 sore ya Sobat, dimulai jam 3 sore. Untuk rute karnavalnya dari RTLH Balung, kemudian ke Lampu Merah Jalan Ambulu, kemudian belok kiri ke Lampu Merah Wetan Kali, terus belok kiri ke sebelah KDKMP. Nah, ini untuk rute karnavalnya. Dimulai jam 3 sore, jadi diberlakukan pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik Sobat. Jadi nanti kalau ada info-info penting, share aja ke WhatsApp K Radio ya Sobat. Nanti kita juga akan bantu update aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat. Dari Kejaksaan Negeri Jember menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menangani setiap laporan dugaan tindak pidana yang masuk, di mana Kejaksaan Negeri Jember juga tidak akan terbawa arus politik. Dari Kepala Kejaksaan Negeri Jember yaitu Yadin, pada Sabtu 29 Agustus kemarin mengatakan bahwa seluruh laporan akan diproses secara profesional dengan melihat fakta hukum serta gradasi pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak. Yadin menyebut saat ini terdapat sejumlah laporan baru yang saat ini telah masuk dan sebagian masih dalam tahap penyelidikan. Namun, informasi mengenai laporan tersebut masih belum dapat disampaikan secara rinci karena bersifat rahasia. Yadin juga menegaskan Kejaksaan Negeri Jember merupakan institusi penegak hukum dan tidak ingin menjadi alat politik. Jika terdapat kepentingan di balik suatu laporan, apalagi kepentingan politik, penanganannya tetap akan didasarkan pada fakta dan bukti hukum. Dan Yadin juga memastikan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan fakta hukum dan adanya pertanggungjawaban pidana, perkara akan diteruskan hingga tuntas tanpa memandang siapapun pihak yang terlibat.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Warga Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Jember, kini lebih mudah mengelola kolam ikan berkat inovasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jember. Mahasiswa mengembangkan smart feeder berbasis Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pemberian pakan ikan dilakukan secara otomatis melalui aplikasi. Pemilik kolam, Ahmadi, mengatakan inovasi ini membantu mengatasi keterlambatan pemberian pakan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Selain mengatur jadwal pakan, alat ini dilengkapi sensor suhu air, kadar pH, dan sisa pakan. Data tersebut dapat dipantau melalui telepon seluler. Ketua Tim PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Vokasi Elektronika UNED, Raditya Pratama, menyebut hasil kajian menunjukkan penggunaan smart feeder mampu meningkatkan efektivitas panen ikan hingga 25%.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, Kota Malang berhasil memperoleh juara pertama kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Wahyu menekankan, perolehan juara pertama itu didapat dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026. Berkat capaian itu, pemerintah Kota Malang berhak mendapatkan insentif fiskal sebesar 2 miliar rupiah. Wahyu juga menekankan, penghargaan yang diperoleh menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah yang sudah dilakukan, terkhusus untuk penanganan persoalan persampahan di Kota Malang.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan upaya memerangi peredaran barang kena cukai BKC ilegal terus ditingkatkan, salah satunya dengan melibatkan personil Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas. Menurutnya, Satlinmas memiliki peran penting dalam membantu pemerintah mengendalikan peredaran BKC ilegal karena banyak beraktivitas langsung di masyarakat. Pembekalan mengenai BKC kepada Satlinmas dan sosialisasi juga telah dilakukan. Bagus berharap keterlibatan Satlinmas dan masyarakat dapat membantu menekan peredaran BKC ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya memperluas akses penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran terbuka. Agus Hebi Juniarto, Kepala Dinas Perindustrian Tenaga Kerja atau Disperinaker Kota Surabaya bilang, penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Tahun ini, Pemkot menargetkan angka pengangguran turun jadi 4,47% dengan penyerapan 8.800-an tenaga kerja baru.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K, distribusi air bersih bagi warga Desa Panduman, Kecamatan Jelbu, Kabupaten Jember, resmi dihentikan setelah perbaikan jaringan pipanisasi dan mesin pompa air di desa tersebut dinyatakan selesai. Dari Kepala BBBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, penghentian distribusi dilakukan setelah evaluasi bersama Dinas PUPR dan pemerintah desa. Hasil evaluasi menunjukkan persoalan pasokan air di Desa Panduman bukan disebabkan tidak tersedianya sumber air, melainkan kerusakan pada jaringan pipanisasi dan mesin pompa yang digunakan untuk mengalirkan air kepada warga. Setelah kedua sarana tersebut diperbaiki, kebutuhan air bersih masyarakat di Desa Panduman kini dapat dipenuhi secara mandiri. Meski distribusi di Panduman dihentikan, BBBD Jember hingga Sabtu 29 Agustus kemarin masih terus menyalurkan air bersih ke 8 kecamatan terdampak kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Wilayah terdampak tersebut mencakup 6 desa dan 3 kelurahan. Edi juga menambahkan, BBBD bersama dengan PMI, PDAM, serta sejumlah pihak lainnya telah menyalurkan lebih dari 400 ribu liter air bersih ke wilayah terdampak. Distribusi dilakukan menggunakan 4 unit truk tangki dan telah menjangkau lebih dari 1.000 kepala keluarga. Sementara di 2 kecamatan lainnya, yaitu Tempurrejo dan Mayang, masih berada dalam pemantauan BBBD. Berdasarkan hasil asesmen sementara, debit sumber air kedua wilayah tersebut masih dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, kondisi tersebut masih berpotensi berubah apabila hujan masih belum turun hingga akhir Agustus atau awal September. BBBD juga memperkirakan kedua kecamatan tersebut juga dapat mengalami kekeringan apabila kondisi kemarau masih terus berlanjut. Dan secara keseluruhan, bahwa terdapat 10 kecamatan yang diperkirakan rawan mengalami kekeringan. Dari jumlah tersebut, 8 kecamatan terdampak karena faktor alam, sedangkan 2 kecamatan lainnya menghadapi persoalan teknis pada jaringan pipanisasi.

paling hot dan hits minggu ini. So I guess

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Olivia Rodrigo dengan Honey Bee baru saja diputarkan ya Sobat K, menjelang di jam 10 dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Ancaman kebakaran hutan, lahan atau karhutlah di Kabupaten Jember harus perlu diwaspadai selama musim kemarau. Selain karhutlah, kebakaran permukiman, warung hingga kandang ternak juga masih terjadi hampir setiap hari. Dari Kepala UPT Pemadam Kebakaran Jember, Ahmad Sidik pada Sabtu 29 Agustus lalu mengatakan bahwa kasus kebakaran cenderung lebih banyak terjadi pada bulan Juli hingga September. Namun saat yang sama, petugas juga hampir setiap hari menerima laporan kebakaran di berbagai lokasi. Karena menurutnya, penyebab kebakaran ini cukup beragam. Selain kelalaian manusia, kondisi cuaca panas yang disertai angin kencang juga dapat mempercepat munculnya dan meluasnya api. Sidik juga menjelaskan kebakaran tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan, tetapi relatif merata antar kawasan perkotaan dan juga pedesaan. Sementara dari Humas UPT Damkar Jember, Ferdi Eko Putro menambahkan, terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan, UPT Damkar Jember selama ini terus berkoordinasi dengan BPBD maupun instansi terkait untuk memberikan bantuan apabila dibutuhkan. Namun keterbatasan armada dan sarana-prasarana membuat Damkar harus mengoptimalkan pengamanan terhadap objek-objek vital, terutama di kawasan perkotaan. Ferdi juga mengatakan saat ini Jember hanya memiliki 4 wilayah manajemen kebakaran atau WMK di mana masing-masing berada di Jember Kota, Rabi Puji, Ambulu, dan Kalisat. Setiap WMK mencakup wilayah sekitar 9 kecamatan, di mana kondisi tersebut dinilai belum ideal untuk memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM penanganan kebakaran. Damkar menargetkan dalam waktu maksimal 15 menit, air sudah keluar dari kendaraan pemadam dan siap digunakan untuk melakukan pemadaman. Di mana luas wilayah Kabupaten Jember yang mencapai sekitar 3.200 km persegi dengan 31 kecamatan menjadi tantangan tersendiri bagi petugas untuk mencapai lokasi kebakaran dengan cepat. Kondisi tersebut semakin sulit ketika terjadi kemacetan maupun penutupan jalan yang mengakibatkan agak tersendat. Ferdi juga menegaskan bahwa petugas tetap harus bisa menerobos akses yang tersedia karena kecepatan menuju lokasi berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa dan penyelamatan aset. Menanggapi keterbatasan WMK tersebut, Ahmad Sidik juga mengatakan, sesuai amanah Permendagri nomor 16 tahun 2020, Damkar idealnya berdiri sebagai organisasi perangkat daerah atau dinas mandiri minimal dengan type C. Dan ia berharap pembentukan Damkar sebagai dinas mandiri dapat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Jember sehingga pengelolaan personel, sarana-prasarana, dan pelayanan kebakaran dapat lebih optimal. Menurut Sidik, idealnya satu WMK melayani sekitar 5 kecamatan. Dengan pola tersebut, waktu respon petugas dapat lebih cepat dan target SPM 15 menit lebih mudah dipenuhi. Sidik juga menyebut dalam waktu dekat terdapat rencana penambahan 3 titik WMK, masing-masing satu di Kecamatan Mayang, Tanggul, dan Kencong, namun penambahan pos tersebut masih menghadapi kendala ketersediaan kendaraan pemadam dan sarana pendukung lainnya. Dan saat ini, UPT Damkar Jember memiliki 4 armada di markas komando, tetapi hanya 3 yang masih layak digunakan, sementara satu armada sudah berusia tua. Masing-masing pos di Kalisat, Rambi Puji, dan Ambulu juga memiliki satu armada, tetapi kendaraan-kendaraan tersebut telah berusia lanjut. Untuk memperkuat armada, Pemkab Jember telah memberikan satu unit kendaraan pemadam baru pada Damkar. Kendaraan tersebut telah diterima dan mulai dioperasikan setelah diserahkan pada momentum upacara 17 Agustus lalu. Selain itu, Damkar Jember juga berharap mendapatkan tambahan 2 unit kendaraan pemadam pada akhir tahun 2026, di mana harapannya tambahan tersebut dapat mendukung rencana pengembangan 2 titik pos pemadaman baru.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, saya Febrian Ahmad. Pemirsa, di hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang di Jawa Timur. Semakin padat menjelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan untuk penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di hari ini. Pengamanan diperketat di sejumlah titik termasuk jalur menuju lokasi acara dan juga titik pendaratan helikopter Presiden. Sejumlah personil TNI Polri hingga Pas Pampres telah disiagakan untuk memastikan proses kedatangan kepala negara berlangsung aman dan juga lancar. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Jose Nicole yang berada di Jombang, Jawa Timur. Jose, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di sekitar lokasi Muktamar ke-35 NU dan seperti apa persiapan menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto?
1: Ya baik, selamat pagi Febrian dan juga pemirsa. Betul sekali, Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto diagendakan untuk kembali berkunjung ke Jombang, Jawa Timur untuk secara resmi menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Kehadiran kembali Presiden di momen penutupan ini, Febrian dan juga pemirsa, dimaknai sangat mendalam oleh para muktamirin beserta juga dengan para pimpinan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama masa hikmah 2026-2031, karena diungkap juga oleh Ketua Panitia dari Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bahwa ini pertama kalinya dalam sejarah Presiden Republik Indonesia hadir membuka secara resmi dan menutup secara resmi. Dan memang secara berjenjang dari pantauan kami sejak pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi, peningkatan pengamanan terlihat mulai dari penambahan personel dari pihak kepolisian, penambahan personel juga dari pihak dari TNI dan juga keprotokolan keamanan daripada istana sudah memfasilitasi wilayah terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama untuk nantinya menyambut Presiden Prabowo Subianto. Dan lebih lanjut Febrian, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, apabila tidak ada perubahan maka Presiden Prabowo Subianto diagendakan untuk tiba di lokasi Muktamar pada pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat. Jajaran daripada pimpinan kepanitiaan daripada Muktamar juga Ketua PBNU terpilih periode masa hikmah 2026-2031, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, beserta juga dengan Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar juga dipersiapkan untuk bertemu dan menyambut Presiden Prabowo Subianto sebelum nantinya secara resmi ditutup oleh Presiden. Lalu pertanyaan selanjutnya Febrian adalah apa saja agenda yang patut dinanti, yaitu berkaitan dengan prosesi penutupan. Tentunya adalah rangkaian daripada penutupan ini merupakan penyampaian sambutan daripada Shoaibul Bait, sambutan daripada Ketua Umum PBNU terpilih, dan juga sambutan daripada Rois Am PBNU terpilih. Lalu juga penutupan muktamar dan juga doa penutup. Menarik untuk kita nantikan Febrian, apakah nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan menyampaikan pidato untuk menutup agenda ini secara resmi. Dan seperti yang diketahui Febrian, bahwa penutupan ini merupakan tindak lanjutan daripada selesainya pleno kelima diselenggarakan sebagai rangkaian wajib daripada muktamar dengan pengumuman Kiai Haji Miftahul Akhyar kembali menjabat sebagai Rois Am dan disusul oleh Ketua Umum PBNU terpilih Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz yang juga telah terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmah 2026-2031 melalui metode pemilihan baru, aspirasi berjenjang dari tingkat cabang dan merupakan musyawarah yang dilakukan oleh anggota AHWA, di mana bahwa Kiai Haji Miftahul Akhyar ini juga merupakan anggota AHWA yang direkomendasikan dan berhasil dan besar dan secara resmi ditunjuk sebagai Rois Am, sedangkan 8 lainnya merupakan latar belakang daripada Kiai Sepuh dan juga mereka yang merupakan tokoh agama representasi lintas Indonesia mulai dari Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Timur, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan diskusi dan juga musyawarah daripada penunjukan Rois Am dan juga pada akhirnya memilih Ketua Umum PBNU berlangsung dengan penuh hikmat. Kita nantikan Febrian dan juga pemirsa kedatangan daripada Presiden Prabowo Subianto, apa saja yang akan disampaikan dan apa pesan dari pemerintah Republik Indonesia kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Febrian, kami kembalikan kepada Anda di studio.
0: Ya, Jose, apakah Presiden Prabowo Subianto datang ke lokasi didampingi dengan jajaran kementerian ataupun tokoh lainnya?
1: Ya, berkaitan dengan siapa saja unsur dari Kabinet Merah Putih yang diagendakan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Febrian. Dua orang setidaknya kami sudah melihat di lokasi muktamar sejak dini hari tadi, bahkan kemarin malam, yaitu Ketua Panitia dari Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf yang juga kita ingat sebagai Menteri Sosial, dan juga sejak kemarin malam kami melihat adanya Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Pertanahan Negara atau Badan Pertahanan atau Pertanahan Nasional maksud kami, Nusron Wahid, yang juga hadir di sini. Karena kedua nama tersebut, Febrian dan juga pemirsa, menarik untuk diinformasikan kehadirannya tidak hanya sebagai pengikut atau Nahdliyin secara kultural, tetapi juga sempat direkomendasikan oleh jajaran dari PCNU, PWNU, dan PCINU untuk sebagai calon ketua. Masih menarik apa saja jajaran.
0: Baik. Terima kasih Jose Niko atas informasi Anda. Dan pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. 102.9. K Radio.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. K. Hajjal Abdul Hakim Mahfudz atau akrab disapa Gus Kikin, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Ketum PBNU masa khidmat 2026-2031. Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU dalam rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 sampai 31 Agustus. Gus Kikin resmi ditetapkan sebagai setelah 9 anggota Ahlul Hali Wal Aqdi atau AHWA melakukan musyawarah terhadap 5 nama calon Ketua Umum PBNU yang telah diajukan dalam muktamar ke-35 NU. Setelah melakukan musyawarah dari 5 nama calon yang diajukan, maka anggota Ahlul Hali Al-Waqdi secara mufakat memutuskan untuk memilih Kiai Haji Abdul Hakim atau Sehari-hari disebut dengan Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031. Keputusan itu dituangkan dalam berita acara Muktamar ke-35 NU yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota AHWA sebagai bentuk pengesahan keputusan. 9 anggota AHWA yang tercantum dalam berita acara tersebut yaitu Kiai Haji Nurul Huda Zazuli, kemudian TGK Kiai Haji Nuruz Zahri Yahya, Dr. Kiai Haji Baharudin HS, Kiai Haji Miftahul Akhyar, kemudian Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Anwar Mansur, Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin, dan Profesor Kiai Haji Said Akil Kiroj. Untuk diketahui, sebelum Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, terdapat 5 kandidat yang menyatakan kesediaannya untuk maju. Selain Gus Kikin, 4 lainnya yaitu Kiai Haji Zulfa Mustafa, Kiai Haji Abdussalam Shohib atau Gus Salam, Kiai Haji Yahya Kolil Sakuf atau Gus Yahya dan Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin. Penetapan Gus Kikin sebagai Ketua PBNU melengkapi kepemimpinan PBNU pada masa khidmat 2026 sampai 2031 yang sebelumnya Kiai Haji Miftahul Akhyar juga telah dipilih sebagai Rais AAM PBNU melalui mekanisme AHWA pada Minggu 30 Agustus kemarin.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali di 102.9 K Radio, Sobat K, masih barengan dengan Raviana di pagi menjelang siang ya, ternyata udah di jam 10:30 dan kondisi cuacanya sangat terik sekali Sobat KI. Dan ini pun juga seperti yang disampaikan oleh pihak BMKG tadi pagi ya, kita udah ngobrol terkait dengan perkiraan cuaca selama sepekan ke depan. Apalagi di Kabupaten Jember, kondisi cuaca juga masih cukup kering, kemarau diperkirakan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan dari Agustus ya puncaknya, dan nanti akan berlanjut sampai dengan September. Padahal dari perkiraan BMKG biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya tuh September udah mulai turun hujan, tapi kemungkinan di tahun ini masih kering dan kira-kira sampai di Oktober untuk peralihan atau pancaroba, sehingga di masyarakat untuk antisipasi dengan selalu bijak menggunakan air bersih. Begitupun seperti yang dilakukan oleh beberapa pihak, terutama dari BBBD yang mencatat ada 8 kecamatan yang mulai terdampak kekeringan. Krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Jember mulai meluas. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mencatat, hingga akhir Agustus 2026 sedikitnya 8 kecamatan telah mendapatkan penanganan berupa distribusi air bersih kepada masyarakat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jember, yaitu Zuhri Nada Wahyudi Hidayat, pada Sabtu 29 Agustus kemarin mengatakan, 8 kecamatan yang telah mendapat distribusi air bersih meliputi Pakusari, Kalisat, Silo, Jelbuk, Bangsal Sari, Rambi Puji, Sumber Sari, dan Patrang. Menurutnya, wilayah yang mengalami kekeringan tahun ini cenderung bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah wilayah yang sebelumnya masuk zona kuning bahkan telah berubah menjadi zona merah. Zuhri Nada juga menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang. Selain menyusutnya sumber air bersih, sebagian sumur warga juga mulai tidak layak digunakan. Faktor lainnya adalah sistem pipanisasi air bersih di sejumlah desa yang tidak berjalan optimal, di mana kondisi tersebut turut mengganggu pasokan air bersih kepada masyarakat. Dalam menangani krisis air bersih, BBBD tidak bekerja sendirian. Distribusi air dilakukan bersama dengan sejumlah instansi, diantaranya adalah PMI, kemudian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta PDAM. Frekuensi distribusi air bersih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil asesmen tim reaksi cepat atau TRC BBBD. Ada wilayah yang mendapatkan distribusi setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali, hingga 4 hari sekali. Untuk penanganan jangka panjang, BBBD terus berkoordinasi dengan instansi teknis, khususnya PUPR, untuk membangun sarana penyediaan air bersih di wilayah rawan kekeringan. Sejumlah upaya dilakukan antara lain membangun sumur bor dan menara atau tower air bersih. Pemerintah daerah juga telah menganggarkan pengangguran dari pembangunan sarana air bersih di sejumlah titik yang dinilai rawan kekeringan. BBBD juga berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap distribusi air bersih, yang targetnya wilayah yang saat ini masuk zona merah kekeringan dapat kembali menjadi zona kuning, sehingga kebutuhan dropping air dapat ditekan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, berdasarkan perkiraan BMKG, musim kemarau di Jember diperkirakan berlangsung hingga pertengahan atau akhir Oktober. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September. Selain ancaman krisis air bersih, musim kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Zuhri Nada juga mengatakan, BBBD mencatat sejumlah kejadian kebakaran lahan dan karhutla dalam 3 bulan terakhir. Pada Juni, kebakaran terjadi di lahan tebu Desa Tutul. Memasuki Juli, kebakaran terjadi di kawasan TPA Pakusari, lahan tebu di sekitar perumahan ITB Kaliwates, serta kawasan belakang GOR PKPSO Kaliwates. Sementara, sepanjang Agustus, BBBD mencatat kebakaran lahan rumput kering di belakang Transmart Kaliwates, karhutla di Gunung Watangan, Desa Loh Jejer, Kecamatan Wuluhan, kemudian kebakaran lahan bambu di perumahan Istana Tida Regensi, Kecamatan Sumbersari, serta kebakaran lahan bambu di Desa Lembengan dan Jalan Riau. BPBD juga mencatat karhutla di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledok Ombo, di mana kondisi medan di sejumlah lokasi karhutla menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Beberapa lokasi berada di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. BPBD juga mengandalkan sekitar 30 personel tim reaksi cepat untuk melakukan penanganan secara manual. Salah satu metode yang digunakan adalah pemadaman menggunakan alat tradisional berupa gepyok, terutama ketika akses kendaraan maupun pasokan air sulit menjangkau lokasi.

Your music. Selamat siang Sobat K, kembali di 102,9 K Radio. Masih barengan dengan Raviana di K Perspektif. Di siang hari ini ya Sobat K, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Kabupaten Jember, Sobat K, Bupati Jember Mamat Fuaid melakukan perombakan dan penyegaran besar di jajaran birokrasi pemerintah Kabupaten Jember, di mana rotasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi percepatan realisasi target rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD serta janji politik pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Fawaid saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama dan administrator di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Jumat malam 28 Agustus kemarin. Dalam agenda tersebut, rotasi dilakukan terhadap puluhan pejabat, mulai dari pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2, pejabat administrator, hingga sejumlah camat. Fawaid juga menegaskan rotasi jabatan ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk evaluasi negatif terhadap pejabat yang sebelumnya menduduki posisi tertentu. Menurutnya, perpindahan jabatan ini merupakan bagian dari strategi organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat kinerja pemerintahan. Fawaid juga menargetkan seluruh program yang tercantum dalam RPJMD maupun janji politik dapat direalisasikan lebih cepat tanpa harus menunggu hingga berakhirnya masa jabatan 5 tahun. Adapun sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama yang mendapat penugasan baru diantaranya adalah Bambang Rudianto sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, kemudian Sugiharto sebagai staf ahli bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan, Bobby Adisandi sebagai asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Adi Wijaya sebagai kepala satuan polisi Pamong Praja, dan masih banyak pejabat lain. Selain pejabat pimpinan tinggi Pratama, penyegaran birokrasi juga menyasar puluhan pejabat administrator, sekretaris organisasi perangkat daerah, serta camat di lingkungan Pemkab Jember, di mana dalam kesempatan tersebut, Fawaid juga menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Kabupaten Jember, sehingga ia menilai komunikasi politik antara pemerintah daerah dan legislatif selama ini berjalan secara harmonis dan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Jember.

of knowledge. Cover my tracks, I can't.

0: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana di siang hari ini. Ternyata sudah di jam 11 ya, dan satu single dari Ted McRae dengan Greedy baru saja diputarkan Sobat. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini.
1: K Radio, hit music, hot news.
0: Dari perusahaan daerah perkebunan atau PP Kahyangan Jember, mulai mendorong optimalisasi aset yang mencapai sekitar 3.800 hektar. Salah satu langkah yang ditempuh yaitu menggandeng Regional 5 di PT Perkebunan Nusantara 1 untuk mengembangkan usaha sekaligus memperluas jaringan pemasaran komoditas perkebunan. Dari Direktur Utama PP Kahyangan Jember, Gogo Cahyo Baskoro mengatakan, rencana kolaborasi tersebut dibahas bersama Komisi C DPRD Jember. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola manajemen sekaligus mencari pola pengembangan usaha yang dapat meningkatkan pemanfaatan aset perusahaan daerah. Salah satu sektor yang mulai dibidik adalah komoditas tebu. Saat ini, lahan tebu yang dikelola PP Kahyangan masih sekitar 80 hektar. Kolaborasi dengan PTPN diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas pengembangan komoditas tersebut. Gogot juga menyebut kerjasama dengan PTPN tidak hanya berkaitan dengan pengembangan lahan, tetapi PP Kahyangan juga berpeluang memanfaatkan jaringan pembeli atau buyer yang dimiliki PTPN. Sehingga pemasaran hasil perkebunan tidak berhenti di pasar domestik, tetapi berpeluang diarahkan ke pasar global. Selain ekspansi usaha, kedua perusahaan juga menjajaki pengamanan bersama di sejumlah kawasan perkebunan yang lokasinya berdampingan. Di antaranya, lahan PP Kahyangan di Sumber Pandan, Kecamatan Sumber Baru, dan Sumber Tenggulun, Kecamatan Tanggul. Lebih jauh, Gogo juga menjelaskan optimalisasi aset tersebut diarahkan untuk memperbaiki kinerja perusahaan sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Manfaatnya, diharapkan tidak hanya dirasakan perusahaan dan karyawan, tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan perkebunan, termasuk melalui pembukaan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

0: Kembali di 102,9 K Radio, Sobat K masih barengan dengan Raviana di siang hari ini ya. Dan tentu saja menjelang azan sholat duhur untuk wilayah Jember dan sekitarnya berkumandang di jam 11 lewat 29 menit lagi. Jadi kurang 2 menit lagi ya menjelang sholat duhur. Jadi untuk Sobat K mungkin yang ada di perjalanan juga boleh untuk kabarkan bagaimana kondisi traffic di siang hari ini, karena nampaknya kondisi jalan atau traffic lumayan agak padat ya, biasa hari Senin sih Sobat K. Dan siang hari ini juga mulai ada peningkatan, agak padat ya, terutama di wilayah lingkar kampus yang emang menjadi langganan. Jadi hati-hati selalu yang akan melakukan perjalanan, stay safe Sobat K, selalu aturi berlalu lintas, aturan berlalu lintas dan marka jalan, gunakan helm untuk pengendara roda 2 dan juga gunakan seat belt untuk pengendara roda 4. Oke, perspektif nanti sampai jam 12 ya. Jadi yang mau berkabar boleh tunggu aja, kirim aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: K Radio, hit music, hot news.
2: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
3: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
2: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
3: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
2: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
3: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Your music.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya

0: gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan membentuk tim khusus untuk mengecek 3.575 keluarga penerima manfaat atau KPM PKH yang terindikasi terlibat judi online. Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso mengatakan, data tersebut berasal dari Kemensos RI yang bekerja sama dengan PPATK. Namun pihaknya masih melakukan pengecekan langsung ke lapangan karena tidak menutup kemungkinan identitas atau KTP digunakan oleh orang lain. Selama proses verifikasi, pencairan bantuan PKH bagi 3.575 KPM tersebut ditangguhkan.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Rasika FM Semarang, saya Doni Asar. Kodam 4 Diponegoro meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Sejumlah babinsa diterjunkan untuk memantau kawasan hutan dan lahan rawan kebakaran, terutama yang berdekatan dengan permukiman. Panglima Kodam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Ahiruddin Darojat, mengatakan pencegahan juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan atau membakar sampah sembarangan. Hingga 23 Agustus 2026, tercatat 232 kejadian karhutla di Jawa Tengah dengan luas dampak mencapai ratusan hektar lahan dan kawasan hutan.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Lebih dari 1.500 pencari kerja memadati pendopo Melawapati untuk mencari kerja melalui Bejo Karir Day 2026. Sejak pagi, para pencari kerja mendatangi stan perusahaan satu persatu. Mereka mencari informasi tentang posisi yang tersedia, persyaratan hingga peluang kerja yang sesuai dengan minat dan kompetensi. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro Mahmudi bilang, Job Fair ini bertujuan menjembatani para pencari kerja agar dapat melamar pekerjaan sesuai bakat dan minat pada perusahaan yang tersedia. Di sisi lain, kegiatan ini juga membantu perusahaan mendapatkan kandidat potensial sesuai kualifikasi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Your music. Sobat K, satu single dari Roni Parulian dengan Februari menjadi lagu terakhir di K Perspektif siang hari ini. Terima kasih banyak ya Sobat K yang sudah berkabar dan juga memberikan informasinya. Tapi karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Dan nanti K Perspektif lanjut lagi ya di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Raffiana pamit Sobat K, selamat siang.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: strong. I just wanna feel.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: K-Pop.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, latihan gabungan bersama Latgabma Super Garuda Shield 2026 kembali dibuka oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Gedung Graha Widya Adibrata, Sesko TNI Bandung, Jawa Barat pada Senin. Latihan Super Garuda Shield 2026 melibatkan 4.743 personil militer dari 21 negara dengan beragam materi latihan gabungan. Pembukaan latihan dilakukan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto bersama Commanding General of the 4th Infantry Division, Divisi Infanteri Angkatan Darat Amerika Serikat, Mayor Jenderal Patrick J. Ellis. Sejumlah perwira tinggi TNI serta perwakilan militer dari 21 negara turut hadir dalam pembukaan. Super Garuda Shield 2026 digelar mulai 31 Agustus hingga 11 September 2026. Sejumlah materi latihan dilaksanakan di berbagai lokasi, mulai dari Bandung, Jakarta, Lampung, Batu Raja, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan Utara. Materi latihan meliputi staff exercise, cyber exercise, operasi lintas udara, special operation forces, penembakan rudal Stringer, hingga jungle field training exercise. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan Super Garuda Shield tidak hanya menjadi ajang meningkatkan kemampuan operasi gabungan, tetapi juga memperkuat diplomasi dan kerjasama antar negara.
2: Tujuan latihan adalah yang pertama untuk diplomasi, kemudian untuk bekerja sama dengan tukar kemampuan. Misalnya kita di TNI kan baru 3 tahun kita punya satuan cyber, dan kita di sini latihan dari posko cyber dari negara-negara lain juga. Dan latihan-latihan lainnya, penembakan mereka membawa senjata-senjata yang mereka punya, di Amerika membawa HIMARS, kemudian juga membawa pesawat C-17, Blockbuster untuk penerjunan.
1: Dua pekan pasca gempa bumi mengguncang Flores, upaya pemulihan terus dilakukan di Kabupaten Negekeo. Personil TNI dan Polri bergotong royong membersihkan sekolah di Kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, yang mengalami kerusakan akibat gempa. Pembersihan dilakukan untuk menangani puing dan material sisa kerusakan, sekaligus membantu pihak sekolah agar kegiatan pendidikan dapat kembali berjalan. Akibat gempa, sejumlah ruang kelas di sekolah ini mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan. Para murid dan guru pun terpaksa melanjutkan kegiatan belajar mengajar di posko pengungsian dan tenda darurat di Negekeo. Melalui upaya pembersihan ini, diharapkan kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali berlangsung seperti semula, sehingga para murid dapat kembali belajar di sekolah. Kapolres Negekeo, AKBP Rahmat Muhammad Salihi, menyebut bahwa pembersihan dilakukan untuk membantu memulihkan fasilitas umum yang terdampak gempa. Selain sekolah, pihaknya juga melakukan pembersihan dan perbaikan di sejumlah fasilitas umum lainnya di Negekeo.
3: Dengan arahan dari Bapak Kapolri, kemudian Bapak Kapolda NTT, kami melaksanakan pembersihan di fasilitas-fasilitas umum. Yang mana seperti kita ketahui bersama, akibat dari gempa tektonik 2 minggu lalu, banyak fasilitas-fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Contoh salah satunya di SD Impres di Danga ini, ya, kami membersihkan bersama TNI, bersama Polri juga, sesuai dengan permintaan dari kepala sekolah.
4: Bapak, ini memang rutin dilakukan atau seperti apa, Pak?
3: Ya, betul sekali. Sangat rutin dilakukan. Intinya kami siap membantu apabila ada masyarakat yang ingin dibantu.
4: Oke, termasuk salah satunya, Pak. Ini berarti saat ini kondisi di kabupaten ini sudah mulai pulih ya, Bapak?
3: Sudah. Seperti yang kita ketahui bersama, bantuan sosial juga tetap kita laksanakan dengan memberikan bantuan-bantuan sosial. Juga kami memberikan bantuan-bantuan tenaga untuk membersihkan.
1: Pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan headline news.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Gay, kamu bersama Eri Ali Davi pada program Gay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Gay Radio di 0811-378-1029. Sobat Gay, gimana nih hari kamu di hari Senin terakhir ya di bulan Agustus ini, karena besok udah mulai awal bulan. Jadi kayaknya ini bulan, hari-hari yang cukup lesu, cuman besok udah mungkin Sobat K udah ada yang gajinya turun besok, ini udah mulai pada senyum-senyum. Ini mungkin besok juga udah mulai, tapi bingung juga setelah gajinya turun. Besok belanja bulanannya juga udah mulai harus direncanakan mau belanja apa-apa. Mungkin barangkali Sobat K. Nah Sobat K, karena mungkin ini kalau cuaca di depan K-Radio ya, pada saat ini cuacanya cukup panas. Tadi Eri berangkat dari kos di sekitar Simpang 4 Jetos gitu, nyampe ke sini waktu awal Eri mau berangkat gitu ya. Wah, ini hari yang harus semangat karena ini adalah tanggal 31 Agustus, artinya ini udah akhir bulan banget. Besok adalah hari di mana bulannya baru, semangatnya baru. Karena sesuai pepatah dari Yunani kuno kan berkata mens sana in corpore sano, yaitu semangatlah kamu di setiap bulan, karena setiap bulan yang memberimu semangat itu akan membuat energimu menjadi positif. Nah, sampai lupa ya kan mau cerita tadi waktu mau berangkat. Jadi ketika tadi Eri mau berangkat gitu, semangat banget, udah wah harus ada banyak informasi yang harus disampaikan ke Sobat K ini. Tapi ketika udah buka kamar, crack, dah panas banget. Jadi aduh, tapi justru panas itu yang bikin kita harus semangat Sobat K. Nah barangkali kamu juga di daerahmu sekarang, Sobat K, di sekitaranmu, informasi cuacanya seperti apa. Barangkali ada mungkin di pinggir-pinggir Kabupaten Jember ya, yang saat ini mungkin juga udah mulai agak mendung-mendung dikit, karena ini kan udah memasuki bulan September ya. Kalau menurut perhitungan mitologi suku Maya begitu, bulan September, Oktober, November, Desember itu kan akhirnya ada ber. Nah biasanya itu udah mulai masuk ke musim penghujan Sobat K. Kata suku Maya yang Eri tahu dari teman-teman ya, urusan bener atau enggak ya itu urusan teman-teman, bukan urusan Eri. Tapi barangkali kamu ada di daerah-daerah yang mungkin saat ini cuacanya sedang mendung, dan berbeda ya dengan di depan Gay Radio, di situasi lingkungan Gay Radio yang saat ini cuacanya lagi panas banget. Boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Gay Radio di 0811 378 1029.

Sobat KI, informasi pertama dalam membuka KI Perspektif pada hari ini ya. Ini mengenai kebakaran hutan dan lahan yang kemarin sempat melanda daerah Gunung Bromo ya Sobat KI. Ini mendapatkan perhatian dari Kementerian Kehutanan yang akhirnya menurunkan tim ahli untuk mendalami dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo. Nah, ini Sobat K, tim dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mendampingi dua ahli dari IPB University untuk mengambil sejumlah sampel di lokasi kebakaran. Aswin Bangun, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengatakan bahwa pengambilan sampel dilakukan untuk mengetahui kondisi kawasan sekaligus dampak kebakaran terhadap tanah dan lingkungan. Dua ahli yang dilibatkan yakni Profesor Bambang Hero Saharjo, ahli kebakaran hutan dan lahan, serta Profesor Basuki Wasis, ahli kerusakan tanah dan lingkungan dari IPB University. Keduanya mengambil sampel di kawasan terdampak kebakaran di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pengambilan sampel juga didampingi oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, Balai Gakum Kehutanan dan Polisi Kehutanan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Tim mengambil sampel dari 5 titik atau plot. Sampel yang dikumpulkan meliputi tanah komposit, tanah utuh, tumbuhan yang tumbuh di atas lahan terbakar, hingga arang sisa kebakaran. Pada salah satu titik, tim juga mengambil tanah dari area yang tidak terbakar untuk dijadikan pembanding. Seluruh sampel itu selanjutnya akan diperiksa di laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya digunakan untuk mengetahui dampak kebakaran secara lebih jelas, sekaligus menjadi bagian dari proses pembuktian. Data itu juga akan menjadi dasar bagi penyidik menentukan langkah hukum selanjutnya. Dwi Januanto Nugroho, selaku Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, mengatakan penyelidikan penting karena kebakaran terjadi di kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi. Menurutnya, dampak kebakaran bukan hanya pada vegetasi yang hangus, namun juga fungsi lingkungan, kehidupan masyarakat sekitar, dan aktivitas wisata yang bergantung pada kelestarian kawasan Bromo. Sebagai informasi, Sobat KI, kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan TNBTS sepanjang 2026 tercatat berdampak pada 1.120,3 hektar lahan. Area berdampak tersebar di 4 wilayah, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan juga Malang.

0: Ki. Sobat Ki, kalau ngomongin kebakaran hutan dan lahan, apabila itu dilakukan secara sengaja ya oleh manusia begitu, dalam hal mungkin ada keinginan untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan, itu kan memang suatu perbuatan yang sangat merugikan di Sobat Ki. Bukan hanya merugikan kita sebagai manusia, namun juga merugikan ekosistem yang hidup di lingkungan tersebut. Nah, barangkali kalau penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini ya masih bisa dikatakan tidak menimbulkan atau membuat orang-orang yang memiliki niatan tersebut menjadi takut atau akhirnya mengurungkan niatnya, mungkin pemerintah Indonesia juga harus, Sobat Ki, untuk meniru apa yang dilakukan oleh pemerintah Aljazair. Karena pemerintah Aljazair telah resmi memberlakukan ancaman pidana mati bagi siapapun yang terbukti membakar hutan secara sengaja. Langkah drastis ini diambil usai gelombang kebakaran dahsyat baru-baru ini merenggut 12 nyawa warga setempat. Kebijakan tegas tersebut diumumkan langsung setelah menggelar konsultasi darurat bersama jajaran elit sipil dan militer. Negara pemerintah Aljazair bersiap untuk mengikis moratorium hukuman mati yang sudah bertahan lebih dari 3 dekade khusus untuk kasus kejahatan lingkungan ini. Ketegasan ini menandai pergeseran radikal sistem peradilan Aljazair dalam menangani bencana man-made yang berdampak fatal. Langkah perombakan aturan ini akan segera masuk ke meja parlemen dalam waktu singkat. Langkah pengesahan hukum baru ini dijanjikan tetap mempertahankan hak asasi dan mekanisme peradilan yang berlaku. Proses eksekusi terhadap terpidana mati nantinya tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa dan sewenang-wenang. Televisi pemerintah akan menyatakan bahwa eksekusi hukuman mati tersebut hanya akan dilakukan setelah seluruh upaya hukum banding ditempuh sepenuhnya. Langkah ini diambil guna memastikan integritas pembuktian hukum tetap terjaga sebelum vonis tertinggi dijatuhkan. Otoritas menegaskan bahwa kejahatan sengaja merusak alam yang mengancam nyawa massal tidak lagi bisa ditoleransi. Ancaman pidana di Aljazair selama ini dinilai belum cukup untuk memberikan efek jera bagi para pelaku perusakan lingkungan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini di Aljazair, tindakan sengaja membakar hutan dapat diancam dengan hukuman penjara hingga 30 tahun atau penjara seumur hidup dalam kasus-kasus tertentu. Nah, ini barangkali juga karena ini ada beberapa waktu ya Sobat Ki, ya di mana situasi negara begitu cukup sering terjadi banyak kebakaran hutan dan lahan begitu. Nah, barangkali juga apabila memang ditemukan temuan-temuan yang mengindikasikan bahwa kebakaran-kebakaran tersebut itu dilakukan oleh manusia, dalam artian memang ada orang yang sengaja untuk membakar hutan agar hutan itu terbakar dan mungkin akhirnya bisa digunakan sesuai kepentingan mereka, itu barangkali juga pemerintah harus turun dengan cepat dan tanggap ya dalam Sobat Ki, karena efek atau dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan itu memang cukup tidak main-main Sobat Ki.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Sebanyak 5 dari 8 SPBE yang melayani wilayah Banyuwangi dan Situbondo mengalami keterbatasan stok akibat pemblokiran akses jalan masuk PT Misi Mulia Petronusa atau MMP. Aksi demonstrasi warga terkait sengketa lahan tersebut telah menutup jalur distribusi sejak Rabu 26 Agustus 2026. Menghadapi situasi tersebut, Pertamina Patraniaga mengambil sejumlah langkah mitigasi guna mengamankan rantai pasok energi bagi masyarakat. Pertamina berkoordinasi secara intensif dengan manajemen PT MMP Bosowa Energasindo untuk memulihkan operasional pengisian, serta menggandeng aparat penegak hukum guna menjamin keamanan dan kelancaran jalur distribusi.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Wacana reaktivasi jalur kereta api di Situbondo memicu himbauan agar nasib masyarakat terdampak tidak diabaikan. Anggota DPR RI Nasim Khan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Situbondo, DPRD dan PT Kereta Api Indonesia KAI perlu duduk bersama sejak awal. Langkah tersebut diambil untuk merespon pantauan kondisi lapangan di Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan, Situbondo. Legislator dari daerah pemilihan Banyuwangi Situbondo Bondowoso itu mengingatkan agar pembahasan tidak hanya berkutat pada teknis dan konsep perkeretaapian, tetapi juga menyentuh skema kompensasi serta relokasi warga.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Batik tempe beji Kota Batu terus berkembang dan bahkan telah menembus pasar Amerika Serikat. Batik ini terinspirasi dari identitas desa beji yang dikenal sebagai sentra tempe dengan lebih dari 360 produsen tempe rumahan. Pengrajin batik tempe beji, Tri Nur Hayati atau Inung, mengatakan ide batik tempe muncul dari pemerintahan desa beji dan Karang Taruna pada 2021. Kemudian melibatkan ibu-ibu di setiap RW melalui pelatihan membatik. Saat ini, batik tempe beji diproduksi dalam bentuk batik tulis dan cap. Pesanannya datang dari berbagai daerah seperti NTB, Bali, dan Kalimantan, bahkan hingga Amerika Serikat. Motif yang diminati antara lain tempe, peta Indonesia, dan tulisan Wonderful Indonesia.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K mengingatkan bahwa pada hari ini 31 Agustus 2026 waktu sholat asyar akan jatuh pada pukul 14 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu ingin sesegera mungkin untuk melaksanakan ibadah sholat asyar ya, hendaknya juga bersegera untuk bersiap karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Jadi beberapa menit lagi waktu sholat asyar akan segera jatuh.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 102.9 K Radio.
1: Headline News Metro TV di 102.9 FM K Radio.

0: Lanus pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Kejaksaan Agung atau Kejagung menyita barang bukti uang 401 miliar rupiah. Uang tersebut hasil penyitaan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel PT CNI tahun 2017 sampai 2020. Uang hasil sitaan itu ditumpuk dan dipamerkan di Gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan dan uang itu berjumlah lebih dari 401 miliar rupiah.
1: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang. Saksi kedua melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli. Tiga melakukan penyitaan terhadap 143 dokumen dan telah mendapatkan persetujuan penetapan dari pengadilan negeri. Keempat, melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di antaranya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kelima, telah mendapatkan LHP perhitungan kerugian negara dari BPKP RI, serta melakukan tindakan penyidikan lainnya. Bahwa serangkaian tindakan penyidikan ini dilakukan dalam rangka mengkonstruksikan tindak pidana dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel tahun 2017 sampai dengan 2020 diperoleh fakta dalam penyidikan tersebut sebagai berikut: keuangan negara dan perbaikan tata kelola pasca penindakan. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat sore kemarin sebesar yang dipaparkan di depan ini, 401 miliar tadi. Dan terkait dengan uang tersebut telah kami lakukan penyitaan dan penitipan pada rekening pemerintah lainnya atau RPL pada Bank Mandiri nomor 139 rekening pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan Jepang akan mengirimkan pesawat untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Ia menyebut hal itu merupakan bentuk kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan Negara Sahabat.
2: Saya juga menyampaikan kepada Komisi 1 untuk bisa kita teruskan kepada masing-masing sektor atau pihak yang mempunyai kaitan dengan bencana kebakaran hutan, khususnya kita mengajak kerjasama dan gotong royong kepada semua pengusaha hutan yang ada di wilayah nasional untuk ikut serta bergotong royong dalam rangka memitigasi kebakaran hutan yang sedang berkembang ini. Kementerian Pertahanan dan TNI sudah mengimplementasikan semua kemampuan dan kekuatan dalam rangka mengatasi kebakaran hutan.
0: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih.

0: something I want to talk about.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K masih membahas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan ya. Ini juga mendapatkan bantuan nih Sobat K dari otoritas pemerintah Jepang yang mengirimkan 3 helikopter dan ratusan personil pasukan bela diri Jepang atau SDF untuk membantu upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang sedang menyelimuti wilayah Kalimantan, Indonesia. Pengiriman bantuan ini seperti sebagaimana yang dilansir oleh Japan Times dan NHK World pada Sabtu kemarin mengumumkan bahwa Menteri Pertahanan Menhan Jepang Shinjiro Koizumi bahwa otoritas pemerintah Jepang telah mengirimkan 3 helikopter untuk membantu pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan. Koizumi mengatakan bahwa Jepang akan mengerahkan 3 helikopter angkut CH-47 milik pasukan bela diri darat Jepang ke Indonesia sebagai bagian dari operasi bantuan darurat internasional untuk menanggulangi kebakaran hutan. Helikopter tersebut akan digunakan untuk kegiatan pemadaman kebakaran, Sobat K. Ini menjadi momen pertama SDF melaksanakan operasi semacam itu di luar negeri. Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, sekitar 600 personil pasukan SDF akan terlibat dalam misi bantuan ini. Ketiga helikopter dan ratusan personil itu akan segera diberangkatkan ke Indonesia dengan menggunakan kapal angkut Kunisaki milik pasukan bela diri laut Jepang. Dalam pernyataannya kepada wartawan di Tokyo pada Jumat 28 Agustus 2026, Koizumi menegaskan bahwa Jepang akan melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk membantu mencegah meluasnya dampak kerusakan akibat kebakaran hutan. Menyusul permintaan bantuan dari pemerintah Indonesia, pemerintah Jepang juga membahas langkah-langkah dukungan yang dapat diberikan. Pada Jumat kemarin, Koizumi juga memerintahkan komando-komando operasi gabungan SDF untuk melaksanakan misi tersebut. Keputusan ini diambil hanya beberapa hari setelah para menhan dari Jepang, Australia, dan Indonesia melakukan pertemuan trilateral pertama pada Rabu 26 Agustus 2026 waktu setempat. Nah, ini memang dalam proses penanganannya ya, ini sepertinya juga negara-negara sahabat dan juga negara-negara tetangga juga ingin berperan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam proses penanganan kebakaran hutan dan lahan. Karena memang dikhawatirkan apabila kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini semakin meluas, dampaknya juga berpengaruh kepada negara-negara mereka. Makanya kan saran saya ya untuk para-para pejabat ini, kalau ada bantuan-bantuan itu ya diterima dengan baik. Karena kemarin kan sempat ada salah satu pejabat begitu ya Sobat K yang mengatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan bantuan dari asing untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tapi ya begitulah ya Sobat K. Kalau menurutmu gimana? Barangkali kamu memiliki pendapat atau komentar mengenai bantuan-bantuan negara asing yang akhirnya diberikan kepada Indonesia dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget! Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
8: Sobat K, sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur mulai meningkatkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan di sejumlah wilayah. PLH Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim, Sugeng Prianto mengatakan bahwa peningkatan status tersebut dilakukan berdasarkan hasil kaji cepat di 10 kabupaten dan kota. Ia mengatakan sebelumnya sejumlah wilayah masih berstatus siaga bencana. Namun kondisi di lapangan membuat pemerintah daerah mulai melakukan peningkatan status menjadi siaga darurat hingga tanggap darurat. Saat ini, Kabupaten Paser telah berstatus tanggap darurat bencana karhutla dan kekeringan, Sobat K. Sementara Penajem Paser Utara berstatus siaga darurat bencana kekeringan. Mahakam Ulu berstatus siaga darurat kekeringan, sedangkan Samarinda telah berstatus tanggap darurat kekeringan. Adapun Kabupaten Berau saat ini berstatus siaga darurat karhutla. Pemerintah daerah setempat tengah memproses peningkatan status menjadi tanggap darurat untuk karhutla dan kekeringan. Sugeng mengatakan peningkatan status tersebut tidak dilakukan tanpa dasar. BPBD Kaltim telah melakukan kaji cepat terhadap kondisi kebencanaan di seluruh kabupaten kota. Peningkatan status dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPBD Kaltim, hingga 30 Agustus 2026, tercatat 660 kejadian karhutla dengan total luas area terdampak mencapai 2.786,9 hektar. Dari luasan tersebut, area lahan yang terbakar mencapai 1.791,19 hektar. Sementara area hutan yang terdampak mencapai 954,4 hektar dan perkebunan sekitar 40,51 hektar. Sugeng mengatakan, kondisi karhutla dan kekeringan menjadi perhatian bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, serta stakeholder terkait. Saat ini, sejumlah stakeholder juga tengah dikumpulkan di kantor Gubernur Kaltim untuk membahas peningkatan status penanganan bencana tersebut, Sobat Kei.

Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, ini ada hal yang cukup ironis ya sebetulnya, karena di tengah bencana asap yang saat ini tengah melanda Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, ini ada satu perayaan yang menurut Eri juga cukup tidak etis ya untuk dilakukan pada saat ini. Karena ini ada perayaan ulang tahun dari istri

0: Komisaris Daerah Kalimantan Selatan yang digelar di tengah bencana asap Sobat Gay. Nah, ini mendapatkan juga perhatian dari pengamat kebijakan publik sekaligus antropolog dari Universitas Lambung Mangkurat atau ULM, Nasrullah, yang menilai bahwa sikap pejabat yang merayakan ulang tahun di tengah bencana menunjukkan sikap nirempati terhadap masyarakat. Padahal, kata Nasrullah, perayaan tersebut...
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah...
0: Oh shit, man.

Sobat Gay, mohon maaf barusan. Ini menyambung berita barusan ya Sobat Gay, bahwa padahal kata Nasrullah, perayaan tersebut bisa ditunda mengingat saat ini kondisi di Kalimantan Selatan yang masih membutuhkan perhatian. Menurutnya, sikap near empati yang ditunjukkan oleh para pejabat tersebut bisa berdampak pada hilangnya sensitivitas atau kepekaan terhadap kondisi aktual masyarakat. Alih-alih berpihak kepada rakyat, Nasrullah berpendapat perhatian dan orientasi mereka justru tersedot ke dalam lingkaran kaum elit saja. Menurutnya, sebaiknya untuk para pejabat yang memang hendak melakukan acara untuk memilih perayaan yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Misal, perayaan yang digelar bersama masyarakat dengan membagi bantuan berupa masker, pemurni udara, atau bantuan bagi relawan. Apabila memang hendak dirayakan, baiknya dirayakan secara tertutup bersama keluarga. Karena hal ini juga menyangkut kepentingan menjaga marwah orang tua atau pasangannya dengan tidak melakukan perayaan-perayaan mewah di tengah situasi kondisi yang sedang darurat.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, kuasa hukum keluarga almarhum Sutrimo mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta perkembangan penyidikan kasus kematian Sutrimo. Keluarga juga meminta hasil ekshumasi yang dilakukan pada 12 Agustus lalu, serta kejelasan keberadaan telepon seluler milik Sutrimo yang hingga kini belum ditemukan. Kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini, mendatangi Polda Metro Jaya untuk secara formal mengajukan permohonan SP2HP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Permohonan ini dilayangkan karena keluarga belum mendapatkan informasi terkini terkait hasil ekshumasi jenazah Sutrimo.
1: Dan semuanya sudah prepare gitu kan. Lalu Sutrimo menyampaikan bahwa, Pak, saya nggak punya uang untuk ke stasiun dari...
0: Ekshumasi dilakukan pada 12 Agustus lalu dan sebelumnya disebutkan hasil pemeriksaan ilmiah tersebut diperkirakan selesai dalam waktu 2 hingga 3 pekan. Selain hasil ekshumasi, keluarga juga mempertanyakan keberadaan telepon seluler milik Sutrimo. Aan menyebut hingga kini keluarga belum mengetahui siapa yang mengambil atau juga menguasai atau menyimpan telepon tersebut. Keluarga menduga telepon milik Sutrimo masih berada dalam penguasaan orang yang mengetahui kondisi Sutrimo sebelum meninggal.
1: Prinsipnya bagi kami, kita ini hanya ingin apakah sudah ada, lalu bagaimana hasilnya, apakah penyidik dari hasil otopsi itu bisa di ada visum et repertum yang memang bisa menyimpulkan apa penyebab kematiannya seperti apa. Kemudian yang kedua terkait dengan, kita mohon informasi sebenarnya terkait dengan keberadaan HP. Karena HP almarhum Sutrimo sampai dengan detik ini kita tidak pernah tahu itu di mana posisinya.
0: Kejaksaan Agung menyita dan menitipkan uang lebih dari 400 miliar rupiah yang diserahkan PT CNI terkait dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel. Penyerahan dana ini merupakan upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara yang terjadi pada periode 2017 hingga 2020. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan berbagai tahapan penyidikan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang menjerat PT CNI. Penyidik telah memeriksa 116 saksi dan 3 ahli, menyita 143 dokumen, serta melakukan penggeledahan di sejumlah wilayah meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta. Dalam penyidikan ditemukan dugaan ekspor nikel oleh PT CNI pada 2017 hingga 2019, meski perusahaan tersebut belum memiliki RKB, namun telah mengantongi rekomendasi ekspor. Penyidik juga menduga terdapat pengaturan kadar nikel sehingga hasil pengujian berada di bawah 1,7% untuk memenuhi ketentuan ekspor. Akibat penggunaan dokumen yang dinilai tidak sah dalam kegiatan ekspor, negara mengalami kerugian keuangan sebesar 401,65 miliar rupiah berdasarkan laporan hasil perhitungan BPK.
2: Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat sore kemarin sebesar yang dipaparkan di depan ini, 401 miliar tadi. Dan terkait dengan uang tersebut telah kami lakukan penyitaan dan penitipan pada rekening pemerintah lainnya atau RPL pada Bank Mandiri nomor 139 rekening pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bahwa saat ini penyidik sedang mengkonstruksikan peristiwa pidana dengan kelengkapan alat buktinya untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
0: Demikian headline news saat ini, program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, setelah kita membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Gunung Bromo dan juga di Kalimantan, kini kita beralih ada satu informasi yang cukup menggelikan ya Sobat K, karena ada sebuah jembatan merah putih yang dibangun oleh Kodim 0625 dan YONTP Pangandaran yang ambruk saat diresmikan pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin. Jembatan gantung Pongpet yang ada di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, runtuh saat Bupati Pangandaran Citra Pitriami dan Dandim serta sejumlah pejabat meresmikan jembatan tersebut. Dalam video tersebut terlihat Bupati Pangandaran Citra Pitriami bersama Dandim 0625 Pangandaran dan sejumlah pejabat lainnya berada di atas jembatan. Tiba-tiba bagian jembatan mengalami kerusakan hingga membuat sejumlah orang yang berada di atasnya terjatuh. Beruntung seluruh rombongan selamat. Kapolsek Cijulang, Ibtu Dimas Aditama mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Seluruh pejabat yang hadir pun dinyatakan selamat dalam insiden tersebut. Peristiwa runtuhnya jembatan gantung tersebut terjadi sekitar pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat, sesaat setelah rangkaian seremoni peresmian selesai. Saat itu, rombongan pejabat dan masyarakat melintasi jembatan yang baru saja diresmikan. Jembatan gantung Pongpet merupakan akses vital masyarakat di Desa Margacinta yang juga menjadi akses menuju kawasan Kampung Budaya Margacinta. Jembatan tersebut memiliki panjang sekitar 60 meter dengan konstruksi tali baja dan lantai papan kayu. Setelah kejadian, aparat gabungan langsung mengamankan lokasi dan menutup akses menuju jembatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah masyarakat melintas sebelum dilakukan pemeriksaan dan perbaikan oleh pihak terkait. Penyebab jembatan mengalami kerusakan saat ini masih dalam pemeriksaan, Sobat Ki. Nah, ini untungnya ya. Untungnya memang sedang tidak ada yang melintas, dalam artian melintas akhirnya mengancam keselamatan nyawa, Sobat Ki. Dan ini juga menjadi perhatian ya dalam program-program yang mungkin dicanangkan oleh pemerintah dalam pembangunannya, juga harus memperhatikan faktor kualitas agar supaya tidak terjadi hal demikian. Ini kan juga belum digunakan 100% Sobat Ki, karena ini juga baru diresmikan. Tapi ketika waktu peresmian ini ternyata jembatannya mengalami kerusakan nih Sobat Ki.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat Gay, TNI Angkatan Darat membantah jembatan gantung merah putih Pongpet di Dusun Margajaya RT1 Garing 212 Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ambruk saat peresmian pada Minggu 30 Agustus kemarin, Sobat Gay. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Doni Pramono mengatakan bahwa jembatan itu mengalami perubahan posisi. Kondisi tersebut, katanya, terjadi setelah lebih dari 50 orang melintas secara bersamaan, melampaui kapasitas yang telah ditentukan, sehingga tali seling pada sisi kiri jembatan terlepas dari pengikat utama dan menyebabkan jembatan menjadi miring. Ia juga menjelaskan bahwa struktur utama jembatan tetap berada pada posisinya. Sementara bagian yang mengalami kendala adalah tali seling pada sisi kiri yang terlepas dari sistem pengikat utama. Sebelum digunakan, katanya, Kodim 0625 Pangandaran juga telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pembuat papan pemberitahuan di sisi jembatan mengenai kapasitas dan ketentuan penggunaannya. Ia mengatakan pasca kejadian, Kodim 0625 Pangandaran bersama Dinas PUPR Kabupaten Pangandaran langsung bergerak melakukan penanganan. Jembatan saat ini belum dibuka untuk masyarakat dan masih menjalani perbaikan serta evaluasi teknis untuk memastikan keamanan dan kelayakannya sebelum kembali dapat digunakan. Doni menjelaskan, evaluasi meliputi pemeriksaan kekuatan struktur, sistem pengikat tali seling, serta kapasitas maksimal jembatan. Ia juga menjelaskan jembatan gantung Pongpet dibangun Kodim 0625 Pangandaran sebagai bagian dari upaya membantu meningkatkan akses dan konektivitas masyarakat Desa Margacinta dan sekitarnya. Kehadiran jembatan diharapkan dapat mendukung mobilitas serta aktivitas sosial dan ekonomi warga setelah seluruh proses perbaikan dinyatakan telah selesai. Jembatan gantung Pongpet yang ada di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, runtuh saat Bupati Pangandaran Citra Pitriyami dan Dandim serta sejumlah pejabat meresmikan jembatan tersebut, Sobat Gay.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. PT KAI Daop 9 Jember memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang dengan menyiapkan pembangunan 96 jalur perlintasan atau JPL di wilayah kerjanya. Dari jumlah tersebut, 10 JPL menjadi prioritas dan saat ini tengah dibangun. KAI menargetkan seluruhnya mulai beroperasi pada awal Oktober 2026. 10 titik tersebar di Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Jember. 5 diantaranya berada di Kabupaten Jember. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widianto, Toro mengatakan, pembangunan JPL menjadi langkah pencegahan untuk menekan risiko kecelakaan. KAI juga telah merekrut 400 petugas untuk mendukung pengelolaan 96 JPL. Sepanjang 2025 tercatat 19 kejadian temperan, sementara hingga 2026 sudah terjadi 4 kejadian.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Abidin Abdul Haris menyampaikan, ada 6.000 lebih lembar uang palsu ditemukan di wilayah kerja Bank Indonesia Malang sepanjang semester 1 2026. Dia menjelaskan uang palsu yang ditemukan, diantaranya pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan beberapa juga ada pecahan dengan nominal kecil. Menurutnya, temuan uang palsu itu akan menjadi perhatian khusus dari Bank Indonesia, karena peredarannya bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan rupiah.
3: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan Car Free Day CFD di Kota Madiun resmi kembali aktif di Jalan Pahlawan. Hari Minggu gelaran perdana berlangsung meriah dengan kegiatan bebas dari kendaraan bermotor dan aktivitas jual beli. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur meninjau langsung gelaran CFD kali pertama itu untuk melihat apa yang harus ditingkatkan ke depan. Menurut Bagus, keberadaan CFD memang difokuskan untuk giat olahraga. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora sengaja menggandeng cabang olahraga dan komunitas untuk meramaikan. Di gelaran perdana ini sudah ada komunitas sepatu roda, mobil remote control, push bike, sepak takraw dan komunitas menembak. PLT Wali Kota pun mengapresiasi partisipasi masyarakat tersebut.
4: Kawan selamat sore dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. DPRD Kota Surabaya usulkan rencana pembangunan jalan tol tengah kota Surabaya dialihkan ke sisi timur Surabaya demi mengurai kemacetan menuju Pelabuhan Tanjung Perak sekaligus menjaga estetika kota. Arif Atoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya menilai kawasan timur lebih berpeluang berkembang jadi koridor baru tanpa mengganggu permukiman padat pusat kota. Dalam skema, jalan tol berbayar milik pemerintah pusat nantinya bisa berjalan berdampingan dengan jalan luar lingkar timur, JLLT tidak berbayar milik Pemkot Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai cuaca atau traffic di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Sobat Kei, kalau ngomongin tentang apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini ya, cukup sering terjadi bencana, kebakaran hutan dan lahan, dan lain sebagainya. Ini memang sepertinya cukup membuat kita patut waspada juga Sobat Kei. Apalagi kita juga di Kabupaten Jember begitu ya, yang ada di sisi selatan dari Pulau Jawa begitu. Ini memang cukup sering juga kalau ngomongin tentang bencana. Beberapa waktu lalu Eri juga sempat ingat dalam setahun gitu mungkin ada satu kali dua kali terjadi gempa kecil di sini ya Sobat Kei, yang cukup terasa, cukup kencang. Tapi alhamdulillah memang dari gempa-gempa itu tidak menimbulkan banyak kerugian material lah, dan dampak dari kerusakan dari gempa bumi tersebut juga tidak terlalu besar Sobat Kei. Nah, ini kalau ngomongin masalah gempa, ini juga menjadi perhatian dari pakar yang cukup yang berkompeten ya di bidangnya, bahwa para pakar ini juga mengungkapkan ancaman terjadinya megatrust Sobat Kei di Jakarta, dan juga mengingatkan mengenai potensi tsunami juga. Nah, ini Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa di wilayah Jakarta bisa terdampak gempa megatrust. Salah satunya adalah gempa yang berasal dari bagian selatan Pulau Jawa. Jika gempa terjadi, ia memperkirakan tsunami berpotensi menjalar ke Jakarta. Namun ketinggiannya tidak sampai 1 meter, berbeda dengan wilayah Jawa Barat atau Banten. Menurut Wijayanto, gempa besar dapat terjadi dengan intensitas sedang. Hal ini bisa berdampak lebih besar karena Jakarta merupakan kawasan padat pemukiman penduduk, sehingga guncangan kuat berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar Sobat Kei. Selain itu, Jakarta juga berdekatan dengan zona sesar aktif seperti sesar Cimandiri di Bogor yang berpotensi menimbulkan kerusakan di beberapa wilayah Jawa. Lebih lanjut, Wijayanto juga menyoroti dua dampak yang dapat dipicu oleh megatrust adalah, pertama, tsunami yang dapat terjadi ketika gempa berada di bawah laut dan menyebabkan perubahan atau bergeseran dasar laut. Energi dari gempa disebut dapat memicu gelombang tsunami Sobat Kei. Misalnya, apabila gempa besar terjadi di segmen Mentawai Siberut. Wijayanto juga mengatakan bahwa BMKG telah memiliki sistem peringatan dini tsunami yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar terkait apa saja yang perlu dilakukan jika terjadi bencana. Selain tsunami, megatrust juga dapat menyebabkan guncangan yang kuat saat terjadinya gempa. Guncangan ini berpotensi untuk menimbulkan kerusakan infrastruktur maupun bangunan, bahkan tanah longsor hingga kebakaran Sobat Kei. Nah, semoga memang tanah air kita ya, apalagi ini baru saja kita juga memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, meskipun beberapa hari sebelumnya terjadi bencana di Nusa Tenggara Timur, ya harapannya ke depan suasana kehidupan sehari-hari di Indonesia ini juga semakin membaik. Selain itu juga tidak ada isu-isu atau apapun yang bisa memecah belah bangsa ya Sobat Kei, karena memang apalagi kalau kita ngomongin tentang bencana begitu ya, kemarin juga ada banyak netizen yang menyayangkan begitu perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara yang begitu mewah, sedangkan di bagian Indonesia yang lain masih mencoba untuk pulih dari bencana. Ya semoga ke depan kondisi cuaca alam itu memang cukup bersahabat bagi kita sebagai agar supaya kita juga menjalani kehidupan sehari-hari dapat menjalankannya dengan baik.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, ini ada informasi dari lalu lintas ya, yang disampaikan oleh Sobat Yuke, bahwa ini dari sepertinya kalau Eri lihat Sobat Yuke bergerak dari arah Mangli menuju ke arah kota ya, atau melewati Roxy. Ini ada beberapa orang yang sepertinya saat ini sedang melakukan latihan untuk Tajemtra pada tanggal 5 September nanti. Cuman ini sepertinya juga cukup mengganggu pengendara lalu lintas Sobat K, karena ini juga banyak dari peserta yang melakukan latihan ini sepertinya berjejer-jejer hingga hampir ke tengah jalan. Jadi ini juga membahayakan bagi mereka juga, dan juga di sisi lain ini juga menghambat lalu lintas di sekitar situ Sobat K. Nah, barangkali juga ini bisa menjadikan perhatian ya bagi dinas terkait, bahwa untuk para pejalan kaki ya, untuk tidak sampai ke tengah jalan, apalagi ini berjejer sampai ada yang sampai 5 jejeran, ada yang juga sampai beberapa ini, dan mereka dengan jalan santainya ngobrol, ini barangkali juga menjadikan perhatian bagi dinas-dinas terkait untuk lebih menertibkan lagi ya, apabila memang sedang ada rencana kegiatan atau latihan apapun dalam rangka Tajemtra nanti, ini barangkali juga bisa menjadi bagian ya yang diperhatikan oleh dinas-dinas terkait. Nah, untuk Sobat Yuke, berhati-hati, jangan sampai emosi ya, harus tetap bersabar, harus ya seperti itulah. Dan bagi barangkali ada dari yang jalan-jalan dan latihan ini mendengarkan juga, sambil mendengarkan ke radio, barangkali juga teman-temannya bisa untuk lebih dikoordinasikan lagi biar tidak terlalu menghambat jalan raya dan pengguna jalan yang lain.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempuranya crunchy.
1: Go.

0: dari Wings Food.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, ini mengenai kemacetan ya yang tadi disampaikan oleh Sobat Yuke. Ini juga disampaikan juga oleh Sobat Erma Susana yang mengatakan bahwa kemacetan di Hayamuruk memang betul dan ada latihan memenuhi jalan yang akhirnya menimbulkan kemacetan di daerah tersebut. Ini kalau Eri lihat berdasarkan video ya yang dikirimkan oleh Sobat Erma Susana, ini memang sepertinya saat ini terjadi kemacetan yang cukup panjang nih Sobat K. Nah, ini juga menjadi perhatian penting ya kepada dinas-dinas terkait. Ini dalam rangka untuk mensukseskan juga sih sebetulnya acara Tajemtra, namun juga tidak boleh untuk akhirnya menimbulkan kemacetan-kemacetan di jalanan, karena barangkali ya juga ada kepentingan-kepentingan dari pengendara kendaraan di jalanan ya utamanya, yang akhirnya harus tersendat karena terjadi kemacetan karena latihan yang dilakukan tersebut Sobat K. Ini juga kalau Eri lihat dari citra satelit, ini kemacetan yang berwarna merah ya kalau dari citra satelit ini dimulai dari sekitaran sentral Yamaha Sobat K. Ini di depan sentral Yamaha. Kalau dari arah Mangli ya, ini setelah Trans Mall Jember, ini cukup panjang sepertinya karena sampai beberapa titik di belakang Trans Mall Jember ini juga terpantau merah warnanya Sobat Ki. Atau ini juga dari Hotel Bandung Permai lebih tepatnya ya, daripada Trans Mall Jember, karena ini juga kemacetannya terjadi di sisi yang bergerak dari arah Mangli yang menuju kota. Ini kalau dari citra satelit ada beberapa titik sebelum Hotel Bandung Permai ini juga udah mulai warnanya merah-merah Sobat Ki, ada yang warna kuning juga yang berarti ada sedikit penumpukan kendaraan di situ. Ya barangkali Sobat Ki saat ini sedang berada di daerah tersebut, boleh banget untuk kamu share mengenai informasi traffic lebih real time-nya ya, di kawasan tersebut ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

Sobat Ki, mengenai kepadatan yang terjadi, yang tadi Eri sampaikan informasinya dari Sobat Yuke dan Sobat Erma ya. Ini juga mendapatkan informasi lagi dari Sobat Indra Hartawan yang mengatakan bahwa kemacetan ini hingga sampai ke sebelum perempatan Argopuro, Sobat Ki, yang dari Angerah Mangli ya. Ini juga berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sobat Indra, tadi juga sempat ada ambulans, Sobat Ki, yang jalannya juga udah pasti tersendat ya, karena ini kemacetannya memang cukup padat di daerah tersebut. Ini juga kalau dari Sobat Indra menyampaikan bahwa di depan Rumah Sakit Kaliwates juga sepertinya masih padat ini, Sobat Ki. Nah, barangkali juga ini menjadi perhatian ya bagi pihak-pihak terkait agar segera turun tangan dan mengurai kemacetan di sana agar supaya tidak ada lagi kendaraan-kendaraan yang memang membutuhkan kecepatan, dalam artian seperti ambulans atau kendaraan-kendaraan penting yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih, Sobat Ki. Selain itu juga ini juga kasihan juga ya kalau pengendara-pengendara yang lain akhirnya terpaksa harus bersabar dan menunggu karena ada yang sedang latihan jalan santai sih kalau Eri sebutnya. Tapi kalau jalan santai ya jangan santai-santai banget lah, dalam artian ya kasihan pengendara yang lain gitu loh. Maksudnya kayak ada yang ini juga baru, pasti ada yang baru pulang kerja, atau ini juga masih ada perjalanan kerjanya juga barangkali yang belum selesai. Jadi kalau gini kan juga kasihan juga ya. Jadi hendaknya kalau barangkali ada dari Sobat K yang saat ini juga sedang melakukan latihan di sepanjang jalan tersebut dan sedang mendengarkan Ki Radio, ada baiknya untuk juga teman-temannya untuk dikondisikan, dikoordinasikan agar supaya tidak mengganggu jalannya lalu lintas di daerah tersebut, dan barangkali juga pihak-pihak terkait dapat untuk segera turun tangan untuk mengurai kemacetan yang ada di daerah tersebut.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari ini.

خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat K, kembali berbicara ya mengenai tadi yang sempat disampaikan oleh Sobat Yuke, Sobat Erma Susana, juga Sobat Lukas mengenai kepadatan pengendara yang terjadi di sekitaran Argopuro ya tadi Sobat K lebih tepatnya. Nah ini kalau Eri coba lihat dari citra satelit pada saat ini jalur-jalur atau titik-titik yang tadi sempat berwarna merah ini saat ini sudah mulai berwarna hijau nih Sobat K. Artinya kemungkinan di sana sudah arus lalu lintasnya sudah mulai lancar Sobat K. Namun ini kalau ada di depan Lipo ya, ini depan Lipo, ini ternyata warnanya masih kuning dan merah Sobat K, ada yang orange juga. Ya ini barangkali juga masih ada terjadi kepadatan kendaraan di sana yang barangkali juga masih mengenai tadi yang ada latihan jalan santai ya Sobat Ki. Nah barangkali kamu saat ini

0: sedang berada di area tersebut, boleh banget untuk kamu share informasi real time-nya ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai cuaca atau traffic di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Sobat K, setelah tadi kita membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan ya yang terjadi di Bromo dan Kalimantan, kemudian juga tadi sempat ada informasi mengenai jembatan yang miring setelah diresmikan oleh Bupati begitu. Nah ini kemudian juga tadi ada informasi mengenai adanya kemacetan di beberapa titik di kawasan sekitar Argopuro ya. Tadi Sobat K yang disampaikan, tadi juga Eri sudah sempat forward ke pihak terkait. Dan ini juga ada informasi yang disampaikan oleh Sobat Yoni, Sobat K, bahwa yang ada di depan Lipo ini saat ini sudah terpantau lancar dan aman, Sobat K. Nah ini juga barangkali kamu yang tadi sempat bingung mau lewat situ atau enggak, yang menuju arah kota, barangkali juga saat ini sudah tidak ada waktu untuk kamu ragu, Sobat K, karena seperti pepatah dari Uganda ya pernah berkata bahwa mensana in corpore sano, yaitu janganlah engkau ragu ketika kamu memilih jalan, karena ketika kita ragu memilih jalan, Google Map kadang lebih meragukan pilihannya.

Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, beralih ke informasi selanjutnya ya. Ini mengenai Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang mengajukan tambahan anggaran sebesar 772,74 miliar untuk tahun anggaran 2027, Sobat K. Anggaran itu akan digunakan untuk sejumlah kegiatan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR di Gedung DPR MPR Senayan pada Jakarta, Senin 31 Agustus 2026. Ferdinand mengatakan Bawaslu saat ini mendapatkan pagu anggaran 2027 sebesar 3,74 triliun. Adapun dari total pagu tersebut, belanja operasional pegawai dialokasikan sebesar 1,72 triliun. Anggaran itu salah satunya dipakai untuk pembayaran uang kehormatan ketua dan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Selain itu, anggaran tersebut digunakan untuk gaji dan tunjangan PNS serta P3K, uang makan, lembur, tunjangan kinerja, hingga THR dan gaji ke-13. Sementara itu, belanja operasional barang dialokasikan sebesar 849,22 miliar, Sobat K. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk honorarium tenaga ahli, pramu bakti, satpam, cleaning service, pemeliharaan kantor dan kendaraan dinas, kebutuhan perkantoran, listrik, telepon, air, serta sewa. Dia menjelaskan bahwa untuk program penyelenggaraan pemilu, Bawaslu mengalokasikan 1,17 triliun rupiah untuk sejumlah tahapan pemilu 2029 yang dilakukan pada 2027. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pengawasan lembaga ad hoc sebesar 402,56 miliar rupiah. Kemudian 428,21 miliar rupiah untuk perencanaan program, anggaran, dan penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, 124,4 miliar rupiah dialokasikan untuk pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Kemudian 108,4 miliar rupiah untuk pengawasan data pemilih, 77,96 miliar rupiah untuk pengawasan penetapan kursi dan daerah pemilihan, serta 37,45 miliar rupiah untuk pengawasan pencalonan presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Ferdinand mengatakan bahwa Bawaslu pun mengajukan tambahan anggaran sebesar 772,74 miliar rupiah. Surat pengajuan tambahan anggaran tersebut menurutnya telah disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Ya, semoga uang-uang yang memang cukup besar ini, Sobat K, memang dalam penggunaannya, dalam pengalokasiannya itu memang tepat, agar supaya uang-uang yang sudah direncanakan untuk diterima oleh Bawaslu ini memang dapat dipergunakan dengan baik, agar supaya untuk juga mendukung pemilihan umum pada tahun 2029, Sobat K. Nah, menurutmu bagaimana? Apakah kamu memiliki pendapat mengenai usulan Bawaslu untuk menambah anggaran sebesar 772,7 miliar rupiah tersebut? Karena in this economy ya, Sobat K, semua kita juga kalau ngelihat apa ya, besaran nilai yang diminta oleh instansi atau pejabat negara itu cukup besar, kita eri sih kadang besar juga ya, sedangkan kita sehari-hari juga masih gimana gitu, Sobat Yana. Barangkali kamu juga memiliki pendapat atau komentar mengenai hal tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Sobat Gigi kembali membahas mengenai usulan untuk penambahan anggaran dari instansi milik negara ya. Ini juga disampaikan oleh Kejaksaan Agung yang mengusulkan untuk menambahkan anggaran sebesar 22,1 triliun rupiah di tahun 2027. Nah, ini bertepatan dengan Komisi 3 DPR RI yang menggelar rapat dengan Kejaksaan Agung membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara dan Lembaga. Kejagung meminta tambahan anggaran sebesar 22,1 triliun rupiah. Rapat digelar di Komisi 3 DPR di Senayan, Jakarta pada Senin 31 Agustus 2026, Sobat Gigi. Rapat dihadiri langsung oleh Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana. Asep awalnya menyampaikan pagu tahun 2027 sebesar 21,5 triliun rupiah belum memenuhi kebutuhan ideal Kejaksaan Agung. Ia pun membeberkan anggaran ideal Kejagung sebagaimana tertuang dalam surat jaksa tertanggal 12 Februari 2026 tentang kebutuhan anggaran Kejaksaan tahun anggaran 2027 dan surat Jaksa Agung tertanggal 10 Juni 2026 tentang usulan tambahan anggaran tahun 2027 adalah 43,6 triliun rupiah. Ia lalu membeberkan kebutuhan Kejagung dari tambahan anggaran tersebut, salah satunya terkait belanja pegawai. Kemudian kedua, Asep menyebut Kejagung juga mendapatkan tugas direktif dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi menurutnya dibutuhkan anggaran tambahan, Sobat K. Selanjutnya, Asep juga menyebutkan bahwa anggaran tambahan akan dipakai untuk meningkatkan kinerja, khususnya setelah berlakunya KUHP baru dan KUHP yang baru dalam penyelesaian tugas penyidikan dan penuntutan. Terakhir, Asep juga menyebut anggaran tersebut akan dipakai untuk operasional. Nah, ini juga memang sepertinya juga karena kemarin Presiden Prabowo Subianto ya sempat menyuruh banyak instansi untuk cepat dan tanggap dalam menangani berbagai permasalahan begitu ya Sobat Kiai. Jadi mungkin dalam pandangan instansi-instansi milik negara ini yang memang menaungi bidang-bidang tersebut, memang mereka memerlukan lah dana-dana tambahan begitu ya Sobat Kiai. Nah, tapi apakah memang itu memang hal yang urgent atau itu adalah hal yang penting? Nah, itu mari kita coba untuk update terus informasinya dan kita juga coba untuk kawal bagaimana kinerja-kinerja dari instansi-instansi yang memang memerlukan dana-dana tambahan ini. Kita juga perlu untuk pantau dan mengawal bagaimana kinerjanya dalam menangani sebuah masalah, Sobat Ki.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, saya Ayu Gusti membawa kabar, BPBD Kabupaten Pamekasan bersama TNI Polri melakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, salah satunya dengan memasang pamflet peringatan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan kebakaran, termasuk lahan hutan jati. Ahmad Davi Rosidi, Kalaksa BPBD Pamekasan, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan sejak dini, terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Melalui pamflet tersebut, masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, diantaranya membakar sampah atau lahan secara sembarangan, serta membuang puntung rokok yang masih menyala di kawasan hutan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sejumlah warga Jawa Tengah mengeluhkan penetapan desil yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Menanggapi hal ini, Dinas Sosial Jawa Tengah membuka ruang aduan dan memungkinkan dilakukan verifikasi ulang di lapangan. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah, Istriati Widodo, mengatakan kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis, sehingga data yang sebelumnya sesuai belum tentu menggambarkan kondisi saat ini. Warga yang merasa data bansosnya tidak sesuai bisa melaporkan melalui pendamping PKH di kecamatan atau dinas sosial. Hasil verifikasi selanjutnya dapat menjadi bahan pemutakhiran data agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Bojonegoro masih menghadapi persoalan perkawinan anak berdasarkan data terbaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB. Bojonegoro menempati peringkat ke-6 di Jawa Timur. Sekretaris Daerah Bojonegoro Edi Susanto mengatakan pencegahan perkawinan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan harus dimulai dari keluarga. Pemkab Bojonegoro juga tengah mendorong penguatan regulasi perlindungan anak melalui Raperda yang sedang dibahas DPRD Bojonegoro saat ini.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfoot.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfoot. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfoot.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfoot.
7: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa, Jepang akan mengirimkan bantuan pesawat untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Bantuan ini merupakan bentuk kerjasama bilateral antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Jepang. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin membenarkan bahwa Jepang mengirimkan bantuan dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan dan Sumatera. Menhan menyebut bantuan itu berupa pengiriman pesawat. Bantuan ini merupakan bentuk kerjasama bilateral antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Jepang. Bantuan dari Jepang disebut sebagai wujud kerjasama pertahanan antara Indonesia dan negara-negara sahabat.
2: Dalam kerjasama pertahanan dari negara-negara sahabat, juga kami menerima bantuan dari negara sahabat Jepang yang memberikan bantuan bilateral antara kedua Kementerian Pertahanan dalam bentuk mengirim pesawat untuk mengatasi kebakaran hutan di wilayah kita. Ini saya kira adalah wujud daripada kerjasama antara Kementerian Pertahanan dari berbagai negara sahabat.
1: Kepolisian mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau semakin terkendali. Sementara itu, Polri juga menggunakan inovasi drone pembawa bola pemadam api. Polri melalui Biro Logistik Polda Riau mengirimkan drone termal pemantau titik panas dan drone yang mampu membawa 12 bola pemadam api sekali terbang. Kepala Biro Logistik Polda Riau menyebut drone termal digunakan untuk memantau titik panas dan titik api di wilayah potensi karhutla. Drone yang membawa bola pemadam dipakai setelah titik koordinat dipetakan dan bola dijatuhkan. Bola pemadam api terbuat dari bubuk kering yang akan meledak ketika tepat di titik api. Bubuk kering yang keluar kemudian dapat memadamkan api seketika dalam radius sedikitnya 6 meter persegi. Kerjasama Satgas Darat dan Udara dinilai membuat penanganan karhutla di Riau berjalan baik. Hingga hari ini polisi mengungkapkan tidak ada titik api dan titik panas tersisa 8.
3: Lagi.
4: Ada penggunaan dua drone. Pertama drone surveillance term, yaitu drone yang terbang untuk mengecek titik panas atau titik api yang ada di lokasi karhutla. Setelah itu diolah melalui sistem komputer yang ada di mobil drone. Kemudian untuk selanjutnya drone yang kedua, yaitu drone fire surveillance atau suppression, itu berangkat atau terbang menuju lokasi untuk mengirimkan atau menurunkan bola pemadam api dalam bentuk dry powder atau bubuk kering.
1: Demikian Headline News untuk saat ini pemirsa Prime Time News. Kami lanjut. K-Radio 102.9
0: K-Radio. Your life, your music. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
5: 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kita bergeser informasi menuju pemerintah yang membuka peluang untuk membentuk tim khusus untuk mengevaluasi desil yang tidak sesuai, Sobat K. Nah, ini pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suharyanto, mengatakan bahwa tim tersebut nantinya dapat melibatkan Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan lembaga lainnya. Bambang mengatakan bahwa pemerintah saat ini sebetulnya sedang mengevaluasi data desil tersebut melalui BPS. Saat ditanya apakah terdapat kesalahan dalam pendataan tersebut, Bambang mengatakan pemerintah belum dapat memastikannya. Bambang menyampaikan hal tersebut setelah anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, menyoroti persoalan data desil yang tak sesuai kondisi masyarakat dalam rapat kerja dengan Kemensesnek. Rike menilai persoalan tersebut menunjukkan perlunya adanya evaluasi terhadap data dasar yang digunakan pemerintah untuk membaca kondisi masyarakat. Rike juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi metodologi yang digunakan BPS, yakni proxy means test atau BMT. Menurutnya, penggunaan data kepemilikan aset dan kondisi fisik rumah memiliki keterbatasan karena kondisi tersebut relatif statis. Sementara itu, kehilangan pekerjaan, pendapatan, arus kas, dan tingkat kerentanan masyarakat dapat berubah dengan cepat. Rike juga menyoroti kondisi masyarakat di era gig ekonomi. Menurutnya, kepemilikan smartphone tidak selalu menunjukkan kemampuan ekonomi karena perangkat tersebut dapat menjadi alat produksi, Sobat K.
6: Cover my tracks, I can't bear.

0: Kembali di 102,9 FM, K-Radio, Son of Knowledge. Sobat K, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memastikan masyarakat memiliki penghasilan yang layak, sehingga tidak perlu berhutang kepada rentenir. Pernyataan tersebut diikuti usulan agar pinjaman dengan bunga tidak memberatkan bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan pada saat penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur pada Senin hari ini 31 Agustus 2026. Prabowo menyebut langkah itu dapat membuat rakyat Indonesia menjadi lebih mandiri dan tidak perlu bergantung pada orang lain. Harapannya, masyarakat tidak lagi membutuhkan pinjaman dari para rentenir setiap bulannya. Prabowo juga mengatakan bahwa pemerintah ingin masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari pangan hingga tempat tinggal dengan penghasilan yang cukup. Ia menegaskan negara akan hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pembiayaan. Oleh karena itu, Prabowo berencana menyediakan pinjaman lunak yang bersumber dari kekuatan ekonomi Indonesia. Menurut Prabowo, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Ia mengaku telah menghitung secara rinci kebijakan yang akan dijalankan pemerintah dan optimis mampu mengangkat jutaan masyarakat Indonesia keluar dari jurang kemiskinan. Nah, menurutmu gimana Sobat K? Apakah solusi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini untuk memberikan program pinjaman lunak ini memang cukup tepat sasaran? Atau justru program-program seperti ini juga seperti program-program sebelumnya dari Presiden Prabowo, dari MBG dan Kopdes mungkin barangkali yang masih bisa menemukan celah-celah tertentu Sobat K untuk disalahgunakan. Nah, barangkali kamu memiliki pendapat tentang hal tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food. Yes, yes.

0: Kecap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo chicken yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: Sobat K, kembali di 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, Kementerian Luar Negeri buka suara terkait warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Pulau Jeju, Korea Selatan. Direktur Perlindungan WNI, Heni Hamidah, mengatakan Kemlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Seoul, terus memantau perkembangan TPPO di Jeju. Sebagai tindak lanjut, KBRI Seoul telah berkoordinasi intensif dengan Kepolisian Jeju dan Kementerian Luar Negeri Korsel untuk memperoleh informasi resmi terkait perkembangan kedua kasus tersebut serta konfirmasi terkait adanya keterlibatan WNI sebagai korban. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Seoul dan akan terus memantau perkembangan kasus melalui koordinasi intensif dengan otoritas terkait serta menyampaikan laporan perkembangan pada kesempatan pertama. Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri juga tengah menelusuri informasi soal dugaan TPPO terhadap WNI. Informasi dugaan TPPO yang melibatkan WNI menjadi sorotan usai akun @kioks menyebut ada dugaan perdagangan manusia di Seok Wipo. Pemilik akun tersebut mengakui tinggal di Jeju. Dia mengaku sudah menghubungi kantor imigrasi setempat dan mendapat jawaban laporan itu akan diproses. Pemilik akun tersebut juga sudah menghubungi KBRI Seoul. Namun KBRI menurut akun tersebut tidak bisa menangani kasus kriminal atas nama orang lain dan korban harus mengajukan langsung ke kantor polisi Seok Wipo. Unggahan tersebut muncul usai penemuan 4 mayat dalam kurun waktu 3 hari. Petugas mengonfirmasi mereka ditemukan membusuk di jalur pendakian hingga kawasan pemukiman warga. Penemuan tersebut memicu penyelidikan besar-besaran terhadap kepolisian yang diduga menutupi laporan ratusan orang hilang secara sepihak. Di tengah penyelidikan tersebut, perwira polisi berinisial BU ditangkap atas dugaan penutupan dini sejumlah kasus orang hilang di Jeju.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: special. I just wanna feel.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: K-pop.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, demikian Kei Perspektif pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Besok kita akan bertemu pada program Kei Perspektif di jam yang sama. Menutup Kei Perspektif pada malam hari ini, akan ada satu informasi yang disampaikan melalui Hot News mengenai Jember Marching Band atau JMB yang memantapkan kesiapan untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Seperti apa informasinya, sekaligus menutup Kei Perspektif pada malam hari ini, saya Eri Alidavi pamit, selamat malam.
2: Hot News.
3: Jember Marching Band atau JMB memantapkan kesiapan untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Grup Marching Band kebanggaan Jember tersebut akan mewakili Indonesia dalam ajang Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia yang berlangsung 4 hingga 15 September mendatang. Kesiapan itu ditunjukkan melalui pentas pamit JMB yang digelar di Stadion Jember Sport Garden pada Minggu sore 30 Agustus 2026. Manajer JMB, Rizky Setiobudi, mengatakan sebanyak 145 orang akan diberangkatkan ke Malaysia. Kontingen tersebut terdiri atas atlet, pelatih, dan ofisial. Menurut Rizky, seluruh anggota tim telah menjalani latihan intensif dengan disiplin tinggi sebagai persiapan menghadapi kompetisi internasional tersebut. Ia menyebut dukungan pemerintah Kabupaten Jember dan masyarakat menjadi tambahan motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal sekaligus membawa nama baik Jember dan Indonesia. Menjelang keberangkatan, Rizky meminta doa dan restu masyarakat agar seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar. Ia juga berharap seluruh anggota kontingen diberikan kesehatan dan keselamatan hingga kembali ke tanah air. Rizky berharap Jember Marching Band mampu mengibarkan bendera merah putih setinggi-tingginya dan membawa pulang prestasi, kebanggaan, serta medali emas dari Asian Music Games 2026.
4: Jember Marching Band telah ditunjuk dan dipercaya untuk mewakili Indonesia dalam ajang Asian Music Games 2026 yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 4 September sampai dengan 15 September mendatang.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy. Good!

0: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

like this. Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempuranya crunchy.
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 tentu saja K Perspektif kembali untuk menemani kamu. Di tanggal 1 September sudah awal bulan ya Sobat, dan tanggal 1 sudah waktunya kita menata kembali, menata ulang apa yang ingin kita lakukan di bulan September ini. Apa list-list yang ingin kamu wujudkan di bulan ini, semoga tercapai satu persatu ya Sobat K. Amin, sudah 9 bulan kita melewati di tahun 2026. Ternyata gak kerasa ya Sobat K, udah hampir setahun aja, tinggal 3 bulan lagi menuju 2027. Walaupun masih ada banyak waktu, tapi harus untuk kita maksimalkan ya Sobat. Walaupun di bulan Agustus ataupun bulan-bulan kemarin, ya mungkin aja ada 1-2 hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, tapi semoga saja di bulan September ini kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan mendapatkan jawaban dari doa-doa kamu Sobat. Yang penting kita berusaha dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Pagi hari ini Raviana menemani kamu sampai jam 12 siang ya. Seperti biasa di Kia Perspektif, kita akan bahas beberapa informasi yang sudah terangkum di 102,9 Kia Radio. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi stay tune terus di 102,9 Kia Radio. Ring a ding.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda

Satu single dari Nona, Rollerblade, menjadi lagu pembuka di K-Perspektif pagi hari ini ya sobat. Dan kita akan awali informasi pertama di pagi hari ini. Berikut ini. Good morning, welcome to Point 9 Radio. Sound of Knowledge. Jember Marching Band atau JMB memantapkan kesiapan untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Grup Marching Band kebanggaan Jember tersebut akan mewakili Indonesia dalam ajang Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia yang berlangsung 4 hingga 15 September mendatang. Kesiapan ini ditunjukkan melalui pentas pamit JMB yang digelar di Stadion Jember Sport Garden pada Minggu sore, di mana manajer JMB Rizky Setiobudi mengatakan sebanyak 145 orang akan diberangkatkan ke Malaysia. Kontingen tersebut terdiri atas atlet, pelatih, dan ofisial. Menurut Rizky, seluruh anggota tim telah menjalani latihan intensif dengan disiplin tinggi sebagai kesiapan menghadapi kompetisi internasional tersebut. Dan ia juga menyebut dukungan pemerintah Kabupaten Jember dan masyarakat menjadi tambahan motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal sekaligus membawa nama baik Jember dan Indonesia. Menjelang keberangkatan, Rizky meminta doa dan restu masyarakat agar seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar dan berharap seluruh anggota kontingen diberikan kesehatan dan keselamatan hingga kembali ke tanah air. Rizky juga berharap Jember Marching Band mampu mengibarkan bendera merah putih setinggi-tingginya dan membawa pulang prestasi, kebanggaan, serta medali emas dari Asian Music Games 2026. Tentu kita sebagai masyarakat Kabupaten Jember sangat bangga ya sobat untuk teman-teman ataupun adik-adik kita yang nantinya akan tampil dan mewakili gak hanya Kabupaten Jember tapi juga Indonesia di Jember Marching Band atau JMB yang nantinya akan mewakili Indonesia dalam Asian Music Games di Kuala Lumpur di Malaysia sobat ya, nanti tanggal 4 sampai 15 September ya, dan kita akan support hal yang positif, kita bantu doa semoga pulang ke tanah air dan pulang ke Jember mendapatkan hasil yang terbaik dan juga membawa prestasi yang membanggakan.

0: Isan Asyarasvati featuring dengan Afghan, Something New menjadi lagu yang baru saja kita putarkan ya sobat di jam 6:18. Nah sobat K, yang juga lagi hangat-hangatnya diperbincangkan dari pemerintah memberikan kesempatan kepada guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS guru yang prosesnya akan dimulai pada awal 2027. Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI mengatakan, kesempatan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan pemerintah dan DPR dalam penataan status kepegawaian guru P3K. Meski mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi, guru P3K tidak otomatis berubah status menjadi CPNS. Kodari menegaskan, setiap guru yang ingin menjadi CPNS harus mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain membuka kesempatan bagi guru P3K mengikuti seleksi CPNS, pemerintah juga menyiapkan penataan bagi guru P3K paruwaktu. Guru P3K paruwaktu akan diangkat menjadi P3K melalui mekanismenya, yaitu pengalihan yang diusulkan oleh instansi masing-masing. Mekanisme tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2027. Pemerintah juga akan menata status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat, sementara ketentuan mengenai penata usahaan kepegawaian dan penganggarannya akan diatur lebih lanjut. Di sisi lain, pemerintah membuka pengadaan guru baru untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Pengadaan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, tetapi juga terbuka bagi pelamar umum termasuk lulusan baru dan mereka yang selama ini telah mengabdi sepanjang memenuhi persyaratan. Kodari juga mengatakan penataan tersebut diarahkan untuk membangun sistem kepegawaian guru yang lebih terintegrasi secara nasional sekaligus memberikan kepastian mengenai status dan jenjang karir. Menurut Kodari, kebijakan tersebut tidak semata-mata menyangkut administrasi kepegawaian, tapi dari pemerintah juga ingin memastikan guru memperoleh kepastian dan keberlanjutan dalam menjalankan tugas pengabdian. Setiap langkah yang memperkuat posisi guru sejatinya merupakan investasi bagi masa depan anak-anak Indonesia.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Back.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
1: Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
6: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali bersama Raviana Sobat K di K-Perspective dan satu single dari Alec Kristen dengan What If I Call baru saja diputarkan di pagi hari ini. Dan nampaknya kondisi traffic sudah mulai padat ya, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Hati-hati selalu yang akan berkendara, apalagi yang mau melakukan aktivitas, mau berangkat kerja maupun yang mau mengantarkan anaknya sekolah. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K, boleh untuk bantu update di pagi hari ini seperti apa kondisi traffic ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Good morning, we're at 2.9
2: Radio, Sound of Knowledge.
1: Kita bergeser ke informasi selanjutnya, Sobat K. 4 hari setelah dilaporkan ke Polsek Jombang, Jember, barang bukti berupa mobil Toyota Agya warna kuning dan BBM jenis Pertalite dalam kasus dugaan penyimpangan BBM bersubsidi disebut belum disita polisi. Pelapor sekaligus advokat Muhammad Husni Tamrin khawatir kondisi tersebut membuat barang bukti berpotensi dihilangkan. Menurut Tamrin, pasca penangkapan dirinya telah meminta polisi segera menyita kendaraan dan mengamankan BBM serta memasang garis polisi di SPBU Desa Padomasan, Kecamatan Jombang. Namun hingga Senin 30 Agustus kemarin, langkah tersebut belum dilakukan karena polisi masih menunggu petunjuk dari Polres Jember. Berdasarkan perkembangannya, barang bukti terkait dengan kasus tersebut belum disita. Termasuk BBM jenis Pertalite yang sebelumnya dibawa menggunakan kendaraan Toyota Agya diduga sudah tidak ada. Tamrin juga mengaku masih belum menerima panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor maupun saksi. Ia mendesak penyidik segera melakukan tindakan terhadap barang bukti yang dinilai penting dalam pengungkapan kasus. Sementara Kapolsek Jombang, Ibtu Imam Kusuma, membenarkan laporan itu setelah diterima pada Kamis malam jam 8:30 malam. Polisi telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara serta pemeriksaan terhadap pelapor dan sejumlah saksi. Pemeriksaan terhadap saksi lainnya masih akan dilakukan dalam waktu dekat terkait dengan penyitaan kendaraan, pemasangan garis polisi, serta dugaan transaksi BBM bersubsidi yang disebut berlangsung berulang di SPBU tersebut. Imam mengatakan polisi masih melakukan pendalaman dan menunggu petunjuk dari Polres Jember.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat pagi Sobat KI, kembali bersama dengan Raviana di K-Perspektif. Dan di pagi hari ini melalui saluran WhatsApp K-Radio nampaknya ada update informasi dari Sobat Indra Hartawan. Mengabarkan kondisi di pertigaan geladak kembar dari SMA 1 padat berlanjut ke Pasar Kepatihan di SMK Jalan Kartini seperti mau ada acara. Terima kasih informasinya ya untuk Sobat Indra yang mengabarkan untuk kondisi pertigaan di geladak kembar dari SMA 1 padat, kemudian juga ke daerah ke Pasar Kepatihan ya. Ini juga lumayan ramai dari informasi yang disampaikan oleh Sobat Indra. Di SMK Jalan Kartini sepertinya mau ada acara. Ini benar-benar informasi yang sangat penting, apalagi untuk sobat yang akan melakukan ke arah sana atau perjalanan ke arah sana ya, bisa untuk diantisipasi. Kondisinya lagi padat ya di daerah geladak kembar, dan hati-hati selalu yang akan melakukan perjalanan, terutama kalau sudah menjelang jam 7 nih. Ini udah mulai padat, apalagi udah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas. Jangan terlalu ngebut dan selalu jaga jarak aman antar pengendara. Terima kasih informasinya Sobat Indra, dan lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Informasi lainnya masih ditunggu.

seperti selalu, gunakan helm untuk pengendara roda 2 dan gunakan seat belt untuk pengendara roda 4. Selalu patuhi aturan berlalu lintas dan patuhi marka jalan ya, sobat. Terima kasih informasinya, sobat Indra, dan lancar selalu untuk segala aktivitasnya.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu.

0: utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Inilah tanya pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menargetkan percepatan penyusunan struktur organisasi pasca terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Pembentukan struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama ditargetkan selesai maksimal dalam waktu 1 bulan. Gus Kikin menyatakan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas awal setelah terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Menurut Gus Kikin, percepatan penyusunan pengurus PBNU diperlukan agar PBNU dapat segera menjalankan program dan tugas organisasi.
1: Ya, langsung kiri.
2: Ya itu dulu, nomor satu itu kita lengkapi dulu. Struktur organisasi itu butuh pemikiran juga. Nanti kita program-program sudah ada, itu masih ada di pembangunan SDM. Itu ada di buku organisasi itu. Nah ini, nanti kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus. Jadi SDM-nya bagus dan kemudian yang lain-lain ekonomi juga itu juga kita optimalkan bagaimana ekonomi kita berada.
0: Nahdlatul Ulama resmi dipimpin Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai Ketua Umum dan Kiai Haji Miftakhul Ahyar sebagai Rois Am. Warga Nahdlatul Ulama berharap kepemimpinan baru PBNU dapat memperkuat kekompakan di internal organisasi, menjaga tradisi dan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Khususnya untuk Gus Kikin, diharapkan nanti bisa membawa NU yang lebih baik. Dan mungkin Gus Kikin juga sebagai duriah ya dari pendiri NU juga, yaitu Khadr Syekh Hasyim Asy'ari. Ya semoga dari sini NU kembali ke jamaah.
4: Harapannya memang Gus Kikin ini bisa menyatukan semua kalangan, semua elemen yang ada di NU. Ya, begitu.
5: Tentunya harapan kita semua ya, khususnya generasi muda, kader-kader IPNU, IPPNU, dan Ansor, menyampaikan harapan bahwa ini menjadi momentum persatuan umat dan bangsa. Kami berharap NU tetap menjadi rumah besar peneduh jiwa untuk seluruh bangsa dan seluruh elemen masyarakat.
0: Bisa dibikinlah headline news untuk saat ini, Anda bisa menyaksikan headline news berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa.
6: Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raviana Sobat KI, dan nampaknya di saluran WhatsApp K Radio juga ada update informasi dari Sobat Indriana